0: Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahrautin Aljana.
1: Laporan khusus
2: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
3: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
4: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
3: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
3: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
1: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
6: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
7: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Menteri boleh berganti arah politik.
10: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
9: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
10: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
11: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
10: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat getaris dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Baik, kita pantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari NTMC Korantas Polri. Silakan Brigadir Ade. Brigadir Ade, silakan. Halo Brigadir Ade. Ya, baik, kelihatannya ada gangguan teknis ya. Nanti coba kita hubungi kembali NTMC Korantas Polri untuk menyampaikan informasinya.
6: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar de Republik Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, emang.
0: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
1: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
2: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
3: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
4: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai arah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
0: Aduh, lapar banget. Masih ada roti nih.
1: Makan apa tuh?
0: Ini roti, lumayan buat ganjel perut.
1: Jangan dimakan dulu.
0: Kenapa?
1: Coba cek, itu kapan terakhir kamu beli?
0: Lupa, kayaknya udah lama deh.
1: Coba, cek dulu tanggalnya.
0: Sebentar, oh ini masih...
1: Masih apa?
0: Udah lewat.
1: Nah, untung belum dimakan.
0: Untung aja, aku tadi udah langsung mau makan.
1: Makanya, kalau makanannya udah lama disimpan, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya.
0: Berarti nggak cukup ya, cuma lihat rotinya masih kelihatan bagus aja.
1: Iya, cek tanggalnya juga. Kalau udah lewat, lebih baik jangan dimakan.
5: Saat lapar, kita sering langsung mengambil makanan yang ada. Tapi, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya, terutama untuk makanan yang sudah lama disimpan. Pastikan makanan yang dikonsumsi masih dalam masa layak konsumsinya. Cek tanggalnya sebelum makan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Nah baik, nanti kita bahas ya soal sepanjang Januari hingga September 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC, Kementerian Keuangan mencatat ada 94 kali penindakan penyelundupan emas ke luar negeri secara ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kilogram. Atau jumlah penindakan ini meningkat 3.033,3%. Nah, sejauh mana ini juga bisa berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di tanah airnya. Karena otomatis negara kehilangan pendapatan dari emas yang diekspor secara ilegal ini. Dan kemudian bagaimana juga pengaruhnya terhadap perdagangan komoditas emas juga di dalam negeri. Nanti kita bahas soal ini bersama dengan narasumber terkait. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri ya, untuk memantau lalu lintas di sejumlah

0: hasil kena. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tangerang Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kepadatan terlihat dari arah sebaliknya, yakni dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, pastikan tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jalan Masopati Solo yang akan menuju ke arah Jalan Nasional 15 terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Jalan Lawu yang akan menuju ke arah Jalan Nasional 15 juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 295 kasus laka lantas dengan rincian 25 orang meninggal dunia, 42 orang luka berat, dan 405 orang luka ringan. Dan dari 295 kasus laka lantas tersebut, 57% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, Polisi Bersama Masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.

mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Pregear Pro Satu Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten pagi ini. Tentunya juga kami akan terus temani Anda, dan Ilmafia juga temani Anda hingga tepat di jam 11 siang nanti gitu ya. Dan Pregear Pro Satu Banten masih dalam rangka Hari Museum Nasional gitu ya. Nanti di jam 8 kita juga masih membahas seputar menjaga dan juga mempertahankan warisan Multatuli di Kabupaten Lebak. Nah, seperti apa ya terkait dengan Multatuli ini, apa sih gitu ya? Untuk ada yang mungkin juga penasaran gitu ya, karena sering disebut-sebut gitu ya, sering kita dengar, tapi kita belum paham mungkin Multatuli ini apa, dan apa sih warisan Multatuli yang ada di Kabupaten Lebak sampai perlu dijaga dan juga dipertahankan gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama Ibu Lia Hafila yang juga merupakan Kepala UPT Museum Multatuli Rangkas Bitung Kabupaten Lebak ya, di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Jadi yang mau bertanya mungkin boleh disampaikan pertanyaannya di 08111450949.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, arah pembangunan Kota Tangerang pada tahun 2027 sudah dipetakan melalui rancangan APBD dengan pendapatan daerah yang direncanakan mencapai 5,16 triliun rupiah. Wali Kota Tangerang Syahrudin menegaskan, setiap perencanaan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Hal tersebut disampaikan Syahrudin saat menjelaskan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Tangerang di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tangerang pada Senin 12 Oktober 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Polres Pandeglang menggelar upacara bendera sekaligus sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di SMA Negeri 1 Pandeglang pada Senin 12 Oktober 2026. Langkah pembinaan ini diusung dengan tema pelajar berkarakter Pancasila menuju Indonesia Emas 2045 guna menanamkan kedisiplinan dan kesadaran hukum sejak dini di lingkungan sekolah. Kapolres Pandeglang AKBP Sony Harsono menegaskan bahwa pembentukan karakter generasi muda yang bertanggung jawab menjadi fondasi utama dalam menciptakan situasi wilayah yang kondusif. Para pelajar diimbau untuk tetap fokus pada kegiatan belajar serta tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang berpotensi merugikan masa depan. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Banten pagi ini 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten Menyapa ya, edisi Selasa 13 Oktober 2026 kami hadirkan untuk Anda dengan tema menjaga dan juga mempertahankan warisan multatuli di Kabupaten Lebak. Dan kita akan bahas bersama Ibu Lia Hafilah yang juga merupakan Kepala UPT Museum Multatuli Rangkas Bitung Kabupaten Lebak pendengar. Kami juga sudah terhubung bersama Ibu Lia melalui sambungan Google Meet pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Lia.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, Ibu Lia mungkin bisa on cam Bu, agar pendengar Pro 1 Banten yang juga saat ini menyaksikan langsung dari YouTube kami ini bisa melihat kecantikan Ibu Lia Bu.
2: Waduh.
1: Oke, kabar baik Ibu Lia hari ini Bu. Apakah suara kami terdengar dengan jelas Ibu Lia?
2: Iya, alhamdulillah kedengeran.
1: Oke, kabar baik Ibu Lia hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana Neng Ilma, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Bu. Semangat hari ini ketemu Bu Lia nih.
2: Alhamdulillah.
1: Meskipun melalui daring ya, Bu ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi gitu ya, berjumpa langsung.
2: Iya.
1: Baik, Ibu Lia ini kita akan bahas seputar menjaga dan juga mempertahankan warisan multatuli di Kabupaten Lebak. Tapi Ibu Lia mungkin ini banyak juga pendengar Pro 1 Banten yang sebenarnya belum tahu gitu ya, ini sebenarnya multatuli ini siapa gitu ya. Kenapa harus dipertahankan warisannya gitu ya. Di Kabupaten Lebak ini mungkin bisa disampaikan dan dijelaskan kepada pendengar Pro 1 Banten.
2: Ya, baik, multatuli itu seorang Belanda. Nama aslinya yaitu Edward Brisdekker. Jadi beliau itu pernah menjadi asisten residen di Lebak kurang lebih 3 bulan saja. Nah, ketika beliau melihat misalnya ada penyimpangan dalam tanam paksa, terus juga ada ketidakadilan, ada ketidaksesuaian dengan hati nuraninya gitu kan, akhirnya dia resign. Dia kembali ke Belanda, kemudian dia pergi ke Belgia di tengah carut marut kondisi ekonominya, dia ke Belgia dan juga di sana menyewa sebuah loteng. Di sana dia menulis karya, mahakarya ya, yang sampai sekarang tulisannya, bukunya menjadi inspirasi untuk orang-orang di seluruh dunia. Jadi dia menulis tadi, buku tadi berjudul Max Havelaar, maskapai perdagangan kopi gitu kan. Nah, di sini mengungkapkan tadi beberapa kata atau Lebak disebutkan, terus juga bagaimana dia bekerja di sini dan ada ketidaksesuaian tadi. Itulah Brisdekker dengan nama multatuli. Multa di sini artinya banyak dan tuli artinya menderita. Jadi saya yang banyak menderita katanya. Itulah multatuli. Sosok yang sampai sekarang namanya menjadi nama museum multatuli, ikon di Lebak gitu ya.
1: Oke, baik, berarti memang multatuli ini adalah seorang tokoh gitu ya, Bu Lia ya, dan bahkan diabadikan dalam museum gitu ya untuk namanya sendiri.
2: Betul.
1: Dan informasinya Bu Lia ini museum multatuli sendiri adalah museum anti kolonial pertama di Banten mungkin ya Bu Lia ya.
2: Betul. Iya. Museum multatuli, museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia ya. Didirikan tanggal 11 Februari 2018.
1: Oke, 2018 berarti masih tergolong baru mungkin ya Bu Lia ya?
2: Iya, ada kurang lebih 7 tahun ya sampai sekarang.
1: 7 tahun ya Bu ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga kepada pendengar Pro 1 Banten apa saja Bu yang ada di dalam Museum Multatuli ini.
2: Oh iya. Museum Multatuli itu ada 7 ruangan. Betulnya ruangannya kecil-kecil, tapi tadi ruangannya atau bangunannya juga kecil, tapi karena penamaan Multatuli jadi gaungnya sampai ke seluruh ya mancanegara dan seluruh dunia gitu kan. Alhamdulillah banyak pengunjung-pengunjung dari Belanda terutama, terus juga ada Jerman, Itali, dan banyak lagi pengunjung mancanegara alhamdulillah. Jadi ada 7 ruangan di Multatuli itu. Yang pertama ruang selamat datang. Ruang selamat datang disajikan dengan kata-kata mutiara dari Multatuli, tugas manusia menjadi manusia katanya. Nah itu dalam ya kata-kata itu. Jadi ya tadi dalam bertindak kita harus selalu apa namanya sesuai dengan hati nurani. Bedanya manusia dengan hewan ya tadi hati nurani tadi ya. Nah di ruang satu itu ada juga sketsa wajah Multatuli dari apa namanya akrilik. Ada 14 warna yang digabungkan menjadi sebuah wajah. Nah, ada juga patung torso Multatuli. Kemudian ke ruang 2, di ruang 2 yaitu ruang selam, apa? Ruang kedatangan kolonialisme ke Indonesia. Nah, ruang kedatangan kolonialisme ke Indonesia, bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang itu ada Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda gitu ya. Mereka berdatangan ke Indonesia tentunya ada sesuatu di sini. Jadi mereka datang ke Indonesia mencari sumber rempah-rempah langsung karena di Konstantinopel pada saat itu kalah dengan Turki Utsmani dan kemudian mereka mencari sumbernya langsung karena harganya juga rempah-rempah pada saat itu seperti lada saja itu sudah seperti harga emas gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi mereka berusaha menjelajah melalui jalur laut, mereka datang ke Indonesia. Kalau Belanda itu pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten. Kalau misalnya Portugis dan Spanyol, mereka pertama kali mendarat ke Ternate dan Tidore ya. Nah, lanjut ke ruang 3. Di ruang 3 itu seperti labirin. Jadi ada ruang kultur stelsel. Di sini ruang tanam paksa, gambaran tanam paksa. Pada saat itu misalnya rakyat itu seperti diorama ya, seperti diorama. Pas masuk ke ruang 3 ada dari kayu itu diorama tanam paksa atau kultur stelsel itu menceritakan pada saat itu rakyat harus dipaksa untuk menanam komoditas atau seperti kopi terus juga tadi lada dan lain sebagainya ya. Jadi menanam tanaman dan kemudian diserahkan ke pihak Belanda. Nah, kalau dilihat dari perjanjiannya sebetulnya ya ketika pada saat itu dan baru-baru ini katanya ditemukan naskah gitu kan. Sebetulnya mereka itu hanya 1/5 yang diserahkan kepada Belanda. Nah, hanya 1/5 saja. Jadi, misalnya si petani itu punya 1 kotak tanah. Nah, itu hanya 1/5-nya saja yang wajib diserahkan. Tetapi pada kenyataannya, ternyata itu hampir semuanya harus diserahkan ke Belanda. Bahkan yang miris ya, di ruang 3 juga ada gerabah atau tempat pemanasan daun kopi gitu kan, memanaskan daun kopi. Jadi ada beberapa daerah di sini juga masih ada. Jadi untuk menikmati aroma kopinya saja, mereka kopinya tidak diberikan gitu kan, hanya daunnya saja yang dikasih ke kita gitu kan. Rakyat hanya mencium daun kopi seperti teh diseduh di untuk menikmati aroma kopinya. Nah, tidak seperti sekarang mungkin ya sekarang mah.
1: Kopi, sudah banyak begitu ya Bu
2: kita,
1: ya.
2: Iya, sudah banyak ya ngopi di mana-mana. Kedai kopi. Kalau dulu sedih ya dengar kalau misalnya lihat cerita seperti itu kan. Ada penggilingan kopi di ruang 3 juga ya karena kebanyakan di Banten pada saat itu kopi gitu kan. Nah, ada persebaran peta persebaran tanam paksa di wilayah Jawa juga ada 18 keresidenan yang diterapkan tanam paksa di wilayah Jawa. Nah, itu di ruang 3 ada juga koin Belanda gulden dan koin 1 sen di sana itu sebagai alat tukar ya.
1: Oke.
2: Nah, masuk ke ruang 4 itu ada ruang Multatuli. Nah, ini khusus ruang Multatuli karena isinya di situ banyak buku-buku hibah dari Museum Multatuli di Belanda. Itu ada buku-buku Multatuli ya. Ada buku Multatuli bahasa Prancis 1867 ya. Ada juga karya-karya Multatuli lainnya ya banyak apa dan catatan harian kerja Multatuli. Di situ ada satu vitrin itu buku Multatuli semuanya. Itu dari Museum Multatuli yang ada di Belanda. Juga ada foto-foto di ruang 4 itu ada tampilan foto-foto orang-orang yang terinspirasi oleh Multatuli seperti Kartini. Beliau sangat-sangat suka katanya karena dia pernah membaca buku Max Havelaar itu ya. Okay. Beliau sangat suka katanya. Jadi dan itu juga jadi inspirasi untuk beliau. Kartini itu melahirkan buku juga kan, menulis buku juga. Apa namanya? Habis gelap terbitlah terang ya, dan sampai sekarang terkenal dengan emansipasi wanita ya. Pahlawan emansipasi. Ada juga Soekarno, terus Ahmad Subarjo. Jadi pejuang-pejuang apa kita ketika membaca, oh ternyata kita itu dijajah gitu kan, bagaimana caranya kita keluar dari penjajahan itulah. Jadi ada juga siapa tadi, Yos Rijal dari Filipina, dan juga ada Ahmad Subarjo. Lanjut ke ruang 5, di ruang 5 itu ada apa namanya, ruang Banten temanya, di mana di situ menceritakan perlawanan-perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda yang tidak ada di buku sejarah mungkin ya. Kita juga anak-anak apa namanya, pelajar, banyak yang disukai pelajar, oh ternyata katanya di sini ada ya, di Banten juga ada perlawanan ya. Alhamdulillah mereka juga baru tahu ternyata ada perlawanan Haji Wakia, ada perlawanan dari Nyimas Gampalan dan juga para petani Banten. Dan di ruang 5 itu dengan apa latar atau background merah ya, keberanian gitu kan. Nah, itu lanjut ke ruang 6. Ruang 6 di sini ruang Lebak. Jadi di dalamnya menceritakan banyak foto-foto alun-alun Rangkas Bitung zaman dulu, terus juga stasiun, ada juga apa namanya? Pabrik minyak terbesar di Asia Tenggara, dulu ada Mix Oil yang sekarang jadi Barata, jadi sudah diambil alih fungsi ya. Nah, jadi di ruang 6 itu, ruang Lebak, dari mulai berdirinya Kabupaten Lebak sampai terdengar kemerdekaan di Lebak ya. Nah, terus terakhir itu ada ruang 7, ruang orang-orang Rangkas Bitung. Jadi ada orang-orang yang pernah hadir, pernah singgah, lahir, dan juga mengangkat nama Lebak ke dunia gitu. Seperti ada Rendra, ya Rendra pernah menulis sajak tentang atau demi orang-orang Rangkas Bitung. Ada juga Maria Ulfa, sarjana pertama perempuan di Indonesia, sarjana hukum pertama perempuan. Itu lahir di Serang, pernah sekolah di Lebak. Dan juga ada Nisbah Yusabiran ya. Ada apa namanya, Tan Malaka dan juga Yugina Van Burst, ibunda dari musisi terkenal di dunia. Itu ada 7 ruangan, dan yang menjadi ikon mungkin patung ya, sampai sekarang patung Multatuli yang besar itu dengan apa namanya, pose membaca buku. Jadi itu jadi inspirasi kalau kita memang harus ya membaca itu. Jadi dengan membaca kita bisa melihat cakrawala di dunia gitu kan, cakrawala dunia. Okay, iya, itu jangan lupa gitu ya.
1: Oke, sangat menarik berarti ya Bu ya, banyak koleksi-koleksi, kemudian juga cerita-cerita sejarah gitu ya. Nah, tapi yang menarik untuk saya Bu, tadi Ibu sampaikan bahwa ada buku dari Museum Multatuli di Belanda. Apakah ini semacam konfirmasi gitu ya Bu ya? kalau di museum di Kabupaten Lebak sendiri, Museum Multatuli maksud kami, ini juga akhirnya bekerja sama begitu atau berkomunikasi dengan Museum Multatuli di Belanda. Ini seperti apa, betul, Ibu Lia?
2: Iya, jadi pada saat pendirian pun sudah mulai tahun 2016 ya, kepala museum sebelumnya Pak Ubaidillah, terus juga di kepala dinas pendidikan Ibu Bupati Lebak Pak Boni Triana, beliau berkunjung ke mengadakan kajian ya, kajian sebelum pendirian Museum Multatuli itu, kajian ke Belanda, ke sana gitu kan. Kemudian di sana menyambut baik ya, menyambut baik dan bahkan memberikan sebagian buku-bukunya gitu kan ke kita gitu.
1: Okay.
2: Iya. Ada lagi yang menarik bahkan ada tegel multatuli. Ada tegel multatuli. Tegel bekas rumah multatuli di belakang rumah sakit.
1: Okay.
2: Kalau dulu kita mungkin orang Indonesia, ini hampir terbuang gitu kan, di dekat tong sampah. Itu ditemukan oleh seorang wartawan Belanda, Mr. Arian. Kemudian karena memiliki nilai penting, nilai sejarah, akhirnya dibawalah ke Museum Multatuli. Ada dua tegel, tegel yang putih dan hitam dibawa ke Belanda. Dan akhirnya karena memang memiliki nilai sejarah, memiliki nilai penting gitu kan. Nah, dimuseumkanlah di sana, di Museum Multatuli Belanda. Dan pada saat 2016 itu, bersama buku-buku kembali lagi satu ke sini.
1: Luar biasa. Berarti memang kerjasama dan juga komunikasinya sangat baik begitu ya. Bahkan tadi kajiannya dilakukan langsung di Belanda gitu ya, Bu.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Baik, Ibu Lia tadi disampaikan juga banyak cerita-cerita sejarah gitu ya. Kemudian koleksinya juga banyak. Apakah nanti ketika pengunjung berkunjung begitu untuk melihat Museum Multatuli, ini ada guide-nya gitu, Bu Lia? Seperti apa, Bu?
2: Kita ada punya guide dua, edukator dua, Pak Rana dengan Ibu Irma ya. Jadi setiap pengunjung, terutama rombongan-rombongan, kita wajib ya dipandu gitu kan, diarahkan dan diberikan penjelasan gitu. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kita punya sebetulnya di Museum Multatuli itu terbatas ya. Kita hanya ada kepala, kasubag dan secara teknis hanya 7 itu tenaga teknis. Edukator 2, kebersihan 2, terus juga keamanan 2 gitu ya. Terus administrasi ya, jadi hanya bersembilan kita di Museum Multatuli.
1: Baik. Berarti 9 pejuang di era modern gitu ya, Bu ya?
2: Iya, amin.
1: Karena terus memberikan pelayanan untuk masyarakat, memberikan edukasi juga begitu ya, Bu. Bagaimana sejarah-sejarah terkait dengan Multatuli atau di zaman kolonial saat itu seperti apa gitu, Bu Lia.
2: Iya.
1: Baik, Bu Lia tadi ada dua edukator. Nah, ini mungkin bagaimana Museum Multatuli di Rengkas Bitung sendiri ini bisa memastikan bahwa informasi sejarah yang disampaikan kepada pengunjung ini tetap akurat gitu, Bu, dan mudah dipahami mungkin, dan juga mungkin menarik bagi berbagai kelompok usia, karena mungkin yang mendatangi atau mengunjungi museum ini tidak hanya anak-anak saja gitu ya, Bu ya. Ini seperti apa, Ibu Lia?
2: Iya, kita juga berusaha ya meningkatkan kapasitas pegawai kami dengan pelatihan-pelatihan seperti

0: misalnya kurang senyum itu juga kan kurang etis ya. Itu jadi itu juga tahun 2027 kita juga ada pelatihan edukator juga sama. Iya. Kita 2025 kita pelatihan di museum, ada pelatihan workshop, workshop edukator. 2026 ini kita workshop konservator kemarin. Bulan September ya. Iya, ada pelatihan konservator. Karena jujur Museum Multatuli belum ada konservator. Konservator kita juga belum punya. Jadi idealnya museum itu ada kurator ya. Otaknya, jiwanya gitu kan. Jadi si jiwanya museum itu di kurator, karena ini yang melakukan bagaimana riset pengembangan terhadap museum kan. Yang kedua ada selain kurator, konservator. Konservator itu bagaimana merawat koleksi-koleksi, karena perawatan koleksi itu berbeda misalnya antara logam dengan kayu dengan kain, itu perawatan atau perlakuannya beda ya. Jadi ada khusus gitu kan, dari mulai bahan alat gitu juga. Yang ketiga edukator. Edukator ini juga penting ya tadi. Edukator juga membawa museum, karena tadi edukator kan menyampaikan pesan langsung ya. Jadi berhubungan langsung dengan pengunjung itu penting. Yang satu lagi nih, register. Register itu mencatat, mengidentifikasi. Jadi si koleksi itu kita ada identifikasinya, ada registrasinya. Jadi pencatatan setiap koleksi itu juga penting. Nah itu empat hal itu. Jadi kita belum punya ya, belum lengkap. Yang mudah-mudahan tahun-tahun mendatang ada peluang misalnya untuk pemerintah daerah bisa menambah kapasitas pegawai seperti yang diharapkan ya.
1: Baik. Mudah-mudahan nanti ke depan ada pejuang-pejuang baru ya, Bu Lia ya.
0: Betul. Kalau sekarang masih merangkap-rangkap nih.
1: Masih merangkap-rangkap ya, Bu ya.
0: Iya, masih merangkap-rangkap. Misalnya tugas edukator kadang meregister juga gitu kan. Terus juga kalau konservator kita bekerja sama dengan BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan. Karena kita belum punya konservator kan ya, jadi kita meminta dari BPK biasa bersurat, kemudian mereka yang melakukan konservator terhadap koleksi kita ya.
1: Baik. Kalau misalnya jam operasionalnya sendiri Bu di Museum Multatuli Rangkas Bitung ini seperti apa Ibu Lia?
0: Jam operasional kita kalau Senin sampai Sabtu sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 4. Istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 1, kecuali hari Jumat ya. Jumat lebih panjang, setengah 2 kita mulai buka lagi istirahatnya. Kalau hari Minggu itu jam 9 sampai jam 3 sore.
1: Nah ini berarti memang Minggu ini tetap operasional ya,
0: tetap,
1: Bu?
0: Tetap ya, operasi kita, ya? Iya, kita liburnya hari Senin saja.
1: Oh, hari Senin malah yang libur ya, Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Kalau untuk biaya, Bu, mungkin pendengar Pro 1 Banten juga jadi penasaran nih, Bu. Seperti apa sih museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia gitu ya, Bu ya, yang ada di Rangkas Bitung ini. Mungkin ingin berkunjung tapi ingin tahu juga nih untuk harus merogoh kocek berapa gitu kan.
0: Iya. Kalau sekarang masih 1.000 untuk pelajar. 1.000. Iya, untuk umum dewasa itu 2.000 dan mancanegara 15.000. Nah, tapi di saat ini sedang ada kenaikan ya. Kita udah 5 tahun nih, hampir 5 tahun. Jadi kalau 2027 itu ada kenaikan, mudah-mudahan sedang digodok ini perbuknya ya. Untuk umum itu nanti 2.000, untuk pelajar 2.000, untuk umum 5.000 dan untuk mancanegara 50.000. Tapi sekarang belum tank karena masih menunggu perbuk ya. Sekarang masih tarif yang lama. Hanya Rp1.000 untuk pelajar, umum 2.000 dan mancanegara 15.000.
1: Nah ini sangat terjangkau ya, Bu ya.
0: Nanti pendengar, iya.
1: Tapi Ibu Lia, kalau misalnya nanti ada yang kan, kalau tadi ada edukatornya ini rombongan gitu ya, Bu ya. Tapi kalau cuma hanya masyarakat umum yang misalnya datangnya hanya 2 orang, 3 orang, ini apakah juga akan ada guide-nya atau edukatornya atau seperti apa Ibu Lia?
0: Biasanya ditawarkan dulu kalau misalnya pas tidak berbarengan dengan rombongan ya, biasanya ditawarkan misalnya mau dipandu atau tidak gitu kan. Kadang-kadang kan orang juga pengen, enggak, kita cuma lihat-lihat aja gitu kan, berarti enggak gitu. Kalau misalnya

0: kadang ada permintaan, Bu, pengen dipandu, kata gitu kan, atau itu harus gitu ya. Ya, karena kita kan pelayanan bagaimanapun harus optimal ketika ada pengunjung minta dipandu, terutama di sini ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang pengen lebih detail gitu kan ya. Itu biasanya nanti janjian saja tuh sama edukator kita gitu kan. Iya.
1: Baik, berarti memang tergantung dari pengunjungnya sendiri begitu ya, Bu, ya. Ingin didampingi oleh guide atau tidak gitu ya, Bu.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Ya. Oke. Kalau dari Museum Multatuli sendiri, Bu, sejauh ini apakah ada kolaborasi begitu dengan sekolah ataupun komunitas sejarah mungkin, pegiat budaya gitu ya, Bu, ya, ataupun mungkin dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sendiri, Bu, untuk menjaga keberadaan dan juga memperluas jangkauan Museum Multatulinya sendiri.
0: Iya betul. Kita museum tidak bisa berdiri sendiri ya, karena walaupun kita ada dana APBD, tetapi kita juga butuh misalnya dari luar. Misalnya sekarang kita untuk kegiatan-kegiatan di Museum Multatuli kita didanai dari dana APBN atau dari Kemenbud, Kementerian Kebudayaan. Jadi kita mendapatkan dana DAK non fisik gitu ya. Iya. Dari Kemenbud. Nah, itu di Kemenbud juga sama, kita dituntut untuk selalu berkolaborasi dengan komunitas, terutama di sini ya, komunitas-komunitas, terus juga sekolah gitu kan, bahkan instansi-instansi lain. Nah, seperti yang sudah-sudah di sini ada misalnya kegiatan 3M. 3M itu belajar bersama di museum, jadi kita mengundang komunitas untuk menjadi narasumber dari sanggar-sanggar ya, terutama misalnya kalau belajar bersama itu, kalau tahun kemarin kita masih ada empat kelas gitu, ada empat kelas, ada misalnya sanggar tari atau belajar tari musik juga, itu kita undang dari mereka komunitas atau sanggar-sanggar yang ada di Lebak sebagai narasumber. Kalau tahun ini kita ada 3M itu hanya belajar bersama di sini. 3M itu mendengar, menimba, dan mencipta. Kita ada kelas melukis, kemarin melukis ya. Kita ada kelas melukis, kita juga sama mengundang sanggar Kuldesen sebagai narasumber di sini ya. Terus juga untuk kegiatan-kegiatan lain kita kolaborasi misalnya dengan Rumah Aspirasi Boni Triana gitu. Kemarin satu bulan full ada kegiatan di museum, kegiatan bulan Bung Karno. Kita mengundang narasumber-narasumber hebat dari luar ya. Ada Hilmar Farid, ada juga kemarin itu banyak-banyak narasumber datang ke kita ya.
1: Baik, berarti
0: jadi,
1: memang
0: iya, kita bekerja sama.
1: Baik, Ibu Lia. Baik. Dan mungkin ada sedikit gangguan teknis pendengar. Ibu Lia, apakah sudah terdengar dengan jelas benar suara kami? Agak sedikit terputus ya, Bu ya.
0: Iya tadi sinyal mungkin ya.
1: Baik, berarti memang kerjasamanya ini sudah banyak dengan beberapa komunitas gitu ya, Bu, ya, dengan pemerintah pusat sendiri gitu ya, bahkan tadi memakai dana dari APBN gitu ya, Bu, ya. Nah, Ibu Lia, di era generasi muda yang serba digital nih, Bu, saat ini, apakah sebenarnya berbicara tentang warisan Multatuli ini masih relevan, Bu, bagi anak-anak muda? Atau mungkin seperti apa nih dari Museum Multatuli sendiri mengenalkan sejarah kepada generasi muda yang mungkin saat ini bisa dibilang tantangannya adalah era digital ataupun teknologi sendiri gitu ya, Bu Lia, ya. Seperti apa, Bu Lia?
0: Iya, betul. Kita juga nih tantangan itu sebagai tantangan ya, tapi kita tidak menyurutkan semangat kita dengan misalnya kita buat digitalisasi koleksi. Nah, tahun ini kita buat film dokumenter. Film dokumenter 8 koleksi. Misalnya patung, terus juga ada 8 koleksi yang kita buat film dokumenternya sekarang, mungkin akan lebih menarik untuk generasi-generasi muda sekarang ya. Terus juga kita buat podcast ya, ada podcastnya juga. Misalnya tahun ini kita buat podcast mengundang narasumber dari anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang pernah juara gitu, yang berprestasi di Lebak nih. Jadi mungkin itu juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Itu bisa dilihat di kanal YouTube kami. Iya, kanal YouTube kami ada Museum Multatuli, website-nya ya. YouTube ada, website juga ada. Kalau YouTube itu ada podcast, sampai sekarang podcast sudah kurang lebih 60 podcast. Jadi pendengar atau pemirsa RRI bisa lihat di situ. Jadi bisa mendengarkan bagaimana anak-anak muda hebat tadi bisa meraih prestasi, baik itu tingkat nasional ataupun tingkat internasional ya. Nah, selain YouTube, kita juga punya website nih, website Museum Multatuli. Ini sangat menarik. Kemarin kita ikut Destinasi Award. Kita sebagai nominator Destinasi Award Inovasi.
1: Wow.
0: Inovasi, iya. Tapi kita ketiga, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah itu juga udah penjurian.
1: Sebuah prestasi ya Bu ya. Ya, bisa masuk jadi nomine gitu ya.
0: Ya, salah satu daya tarik dewan juri katanya itu, kita itu pas dilihat di web, oh ternyata lengkap di situ. Di web itu kita punya virtual museum, kita punya virtual. Jadi orang yang pengen tahu isi museum tidak harus datang juga, kita bisa lihat di virtual museum Multatuli. Ada virtual museum Multatuli.id ininya, alamatnya. Ada juga koleksi tahun 2025, kemarin koleksi museum sudah semuanya masuk ke website. Jadi kalau misalnya kita mau mencari koleksi museum, misal buku Max Havelaar tahun 1868 misal, bahasa Inggris cetakan pertama, itu bisa tinggal diklik di museummultatuli.id/koleksi/. Nah, di situ tinggal kita pilih misalnya koleksi apa yang bisa apa yang dibutuhkan, misalnya arkeologika atau bisa filologi, buku-buku itu bisa dicari di situ. Ada sejarahnya, nomor inventaris, terus register sejarah, berat tebalnya atau misalnya itu ukurannya ada, lengkap di situ.
1: Sudah lengkap berarti memang ya.
0: Iya. Dan jadi iya, pemirsa bisa langsung cek di websitenya Museum Multatuli ya. Ada satu lagi, opak. Opak itu koleksi buku-buku Museum Multatuli, hasil kajian Museum Multatuli. Ada kurang lebih 30 buku di situ, bisa dibaca atau bisa teman-teman yang melakukan penelitian bisa lihat-lihat di situ, ya baca-baca.
1: Baik, berarti memang Museum Multatuli sendiri ini sudah memanfaatkan teknologi begitu ya Bu ya, untuk bisa lebih dekat dengan generasi muda gitu ya Bu ya. Luar biasa, keren sekali Bu Lia. Ibu Lia, selain tadi mungkin teknologi gitu ya, apakah ada tantangan utama mungkin yang dihadapi begitu ya, yang mungkin bisa dibilang terbesar atau kendala gitu ya, yang juga dirasakan dalam mengelola Museum Multatuli, mungkin dari sisi perawatan koleksinya ataupun mungkin dari cara meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjungnya sendiri, ini jadi tantangan atau seperti apa Ibu Lia?
0: Itu salah satu tantangan pengunjung ya. Kita maksudnya ketika bagaimana caranya pengunjung ketika sudah berkunjung ke sini itu bisa kembali lagi ke sini gitu kan, dan kita pengen ada perubahan, misalnya peningkatan koleksi atau peningkatan ada revitalisasi misalnya. Jadi ketika pengunjung kesini ada hal yang baru gitu loh. Jadi itu menjadi tantangan buat kita, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan koleksi-koleksi yang ada di museum, atau juga misalnya hal-hal yang baru di sini, itu menjadi tantangan. Iya. Sementara kita sendiri belum punya kurator gitu kan ya. Kurator di sini kan bagaimana nih pengembangan ke depan itu, jadi apa ya, itu yang menjadi tantangan gitu. Iya.
1: Oke, keterbatasan sumber daya manusianya tadi
0: keterbatasan
1: gitu ya,
0: sumber
1: Bu
0: daya
1: ya.
0: Manusia,
1: Akhirnya
0: iya,
1: jadi berdampak
0: juga.
1: pada pengembangan dari museum sendiri. Baik. Nah, ini
0: Iya.
1: mungkin Ibu Lia, apa yang bisa dilakukan juga oleh masyarakat khususnya warga Lebak sendiri mungkin ya Bu Lia ya, untuk bisa ikut menjaga dan juga mempertahankan warisan Multatuli.
0: Iya, untuk masyarakat ya tadi jangan pernah apa namanya patah semangat ketika apa namanya kata-kata apa namanya ketika Multatuli menggaungkan kebenaran, keadilan di zaman dulu dan zaman sekarang mungkin sudah berubah gitu kan, apalagi sekarang dengan era digitalisasi kita selalu menyuarakan keadilan, kebenaran dan juga ke apa namanya kemanusiaan gitu ya. Iya, itu. Jadi mungkin bisa diterapkan apa yang di pernah jejak-jejak Multatuli bisa diterapkan di era sekarang itu ya. Apalagi sekarang dipermudah dengan adanya digital gitu kan. Terus jangan lupa nih untuk masyarakat selalu ikuti apa namanya setiap event atau juga kegiatan-kegiatan yang ada di museum. Ini yang terdekat ada lomba-lomba edukatif kultural. Kita tanggal 20 ya, ada lomba-lomba edukatif kultural. Kita ada 3 lomba, lomba vlog, lomba storytelling dan juga satu lagi lomba menggambar. Teman-teman masyarakat, ayo ke Museum Multatuli. Kita meriahkan gitu kan?
1: Oke,
0: Iya.
1: baik. Dan kalau tidak salah, lokasi Museum Multatuli sendiri juga dengan stasiun Rangkas Bitung ini tidak terlalu jauh ya, Bu Lia ya?
0: Iya, itu sangat terbantu ya. Kita sangat terbantu dengan adanya kereta, jalur kereta, karena dari Jakarta hanya kurang lebih 8.000 saja ya, sampai ke Rangkas Bitung. Dan itu bisa jalan kaki dari stasiun atau juga naik beca. Nah, dari apalagi dari Merak, itu hanya 3.000. Iya, jadi kita terbantukan dengan adanya kereta, ada juga tol ya sekarang. Jadi alhamdulillah kita ada di pusat kota Rangkas Bitung.
1: Jadi untuk masyarakat ataupun pendengar Pro 1 Banten yang juga mungkin dari luar Lebak dan ingin berkunjung, ini tidak perlu khawatir gitu ya Bu ya. Karena cukup dekat ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Bu Lia
0: Iya,
1: mungkin
0: betul.
1: terakhir Bu Lia, harapan ataupun pesan untuk pendengar Pro 1 Banten, harapannya deh ke depan seperti apa nih Bu untuk Museum Multatuli sendiri, Bu Lia?
0: Iya. Untuk Museum Multatuli sendiri harapannya semakin maju, semakin berjaya gitu kan, di mana museum tidak hanya sebagai pusat rekreasi tetapi juga menjadi pusat edukasi. Jadi di sini kita menyajikan beberapa kajian-kajian atau juga terus mudah-mudahan terus berkembang ya. Kita selalu berusaha untuk menjadi terdepan gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Lia sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Ibu Lia. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda
0: Amin.
1: mungkin, Bu Lia ya. Oke, mungkin bisa podcast juga nanti di sana ya Bu ya.
0: Ya, amin. Makasih banyak kita juga ya. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan ya.
1: Oke, terima kasih banyak Ibu Lia. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar untuk Banten Menyapa. Demikian pendengar untuk Banten Menyapa di hari Selasa 13 Oktober 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema menjaga dan juga mempertahankan warisan Multatuli di Kabupaten Lebak. Dan kita sudah bahas bersama Ibu Lia Hafilah yang juga merupakan Kepala UPT Museum Multatuli Rangkas Bitung Kabupaten Lebak pergiar. Dan tetaplah bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten pagi ini.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan pertahanan udara Arab Saudi mencegat dan juga menghancurkan drone yang diduga diluncurkan kelompok Houthi sebelum memasuki wilayah udara terlarang di Mekah pada 15 September 2026. Hasilnya pendengar, berdasarkan laman News Checker, video serupa yang telah dipublikasikan oleh akun Middle East 24 pada 12 September 2025 dan dikaitkan dengan kemunculan objek di langit Madinah bukan Mekah pada September 2026. Dengan demikian pendengar, rekaman tersebut telah beredar pada September 2025 dan dikaitkan dengan laporan tentang ledakan di langit Madinah sehingga tidak tepat jika digunakan sebagai bukti visual kejadian di Mekah pada September 2026. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

0: Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial. Kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pergir Pro Satu Banten, selamat siang untuk Anda di siang hari ini ya, yang mungkin sedang bergelut dengan beragam pekerjaannya gitu ya, rutinitas, yang mudah-mudahan tetap semangat, sehat di hari ini ya. Dan mungkin ada yang bingung juga terkait dengan anemia, mungkin ada yang juga memiliki anemia gitu ya. Nah, ternyata ini juga cukup mengganggu begitu ya, apalagi untuk remaja putri sendiri, ini juga dapat mengganggu konsentrasi belajar juga nih pendengar, bahkan juga bisa menurunkan daya ingat hingga melemahkan daya tahan tubuh gitu ya. Dimana Dinas Kesehatan Kota Serang sendiri juga mengingatkan pentingnya pencegahan sejak usia sekolah agar kondisi tersebut tidak berlanjut hingga masa kehamilan dan juga berdampak terhadap kesehatan ibu dan bayi gitu ya. Dan Ketua Tim Kerja Program Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Serang, pendengar, Yana Supiana ini juga mengatakan bahwa anemia perlu mendapat perhatian karena memang dapat mempengaruhi kemampuan pelajar gitu ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, untuk pencegahan anemia sendiri ini perlu dilakukan sejak remaja putri gitu ya pendengar ya, terutama sebelum memasuki usia reproduksi. Jadi anemia yang berlanjut hingga kehamilan tentu

Ini berpotensi berdampak terhadap kesehatan ibu dan bayi, dan juga pentingnya memperhatikan pola makan dan juga kebiasaan hidup remaja ya. Di mana konsumsi makanan cepat saji ini juga perlu diimbangi dengan pemenuhan asupan gizi pendengar sesuai dengan tubuh gitu ya, kebutuhan tubuhnya gitu ya. Dan nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kota Serang, Irawati, ini juga mengatakan untuk mendeteksi anemia sejak dini, Dinas Kesehatan Kota Serang juga menggencarkan screening terhadap sekitar 12.200 siswi kelas 7 dan juga kelas 10 gitu ya. Nah, selain screening pendengar, Dinas Kesehatan Kota Serang ini juga memberikan tablet tambah darah ataupun tablet kepada remaja putri satu kali dalam sepekan ya, melalui kegiatan penjaringan kesehatan maupun usaha kesehatan sekolah atau UKS gitu ya. Jadi memang pemberian tablet ini juga menjadi salah satu upaya untuk pencegahan anemia yang disertai edukasi mengenai pentingnya menjaga pola makan dan juga memenuhi kebutuhan gizi gitu ya. Dan informasinya pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, implementasi mandatori biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026 diproyeksikan menghemat devisa Indonesia hingga Rp170 triliun. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Mengutip rilis Bakom RI pada Selasa 13 Oktober 2026, penerapan B50 memungkinkan sebagian kebutuhan solar dipenuhi melalui bahan bakar nabati. Dan pemerintah juga memproyeksikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan berpotensi mengalami surplus hingga 4 juta kiloliter pada tahun 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan revitalisasi dan penataan lebih dari 200 museum dan juga aset budaya lainnya sepanjang tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus meningkatkan daya tarik sejarah Indonesia bagi masyarakat. Sekian kelas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Cuma 5 menit, yuk.
1: Hah? Buat apa?
0: Ayo, kita lihat Krakatau dari dekat.
1: Emang lagi erupsi?
0: Iya. Yuk, buruan sih. Cuma 5 menit doang. Gas!
2: Kadang, keputusan berbahaya dimulai dari kalimat yang terdengar sepele. Cuma 5 menit. Cuma lihat sebentar. Kalau kawasan itu dinyatakan berbahaya, nggak ada yang namanya cuma sebentar. Jangan mendekati zona bahaya Gunung Anak Krakatau. Ikuti informasi dan arahan resmi dari sumber terpercaya. Cuma 5 menit, tapi ingat, resiko bisa seumur hidup.
3: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, untuk Banten siang di hari Selasa ya, 13 Oktober 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema media sosial tanpa bullying, membangun ruang digital yang aman bagi remaja. Ini seperti apa pendengar? Kami sudah terhubung bersama narasumber kami, Ibu Lela Rusanti, yang juga merupakan PIC Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Banten. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat siang Ibu Lela. Ibu Lela, apakah suara kami terdengar dengan jelas, Ibu? Selamat siang Ibu Lela. Oke. Ibu Lela, suaranya belum terdengar, Bu, di kami, Bu. Mungkin bisa di-unmute? Baik. Dan pendengar, sekali lagi kami hadirkan Banten Siang untuk Anda ini dengan tema media sosial tanpa bullying ya. Nanti membangun ruang digital yang aman bagi remaja seperti apa gitu ya. Kita akan bahas bersama Ibu Lela Rusanti, yang juga merupakan PIC Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Banten. Kita sapa lagi nih Ibu Lela. Selamat siang Ibu Lela. Oke, masih belum terdengar ya Ibu ya? Oke. Agak bergema tapi ya. Mantul gitu ya. Oke. Mungkin bisa di-unmute Ibu Lela. Tadi sudah terdengar suara Ibu Lela, tapi jadinya mantul gitu ya. Saat ini juga masih belum terdengar Ibu Lela. Mungkin ada sedikit kendala teknis gitu ya. Dan oke, di-unmute mungkin Ibu. Oke, pendengar Pro 1 Banten, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita nanti akan lihat seperti apa untuk kendala teknisnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar Pro 1 Banten untuk Anda, kami kembali di Banten siang ya. Kita sapa lagi untuk Ibu Lela. Assalamualaikum Ibu Lela, selamat siang. Oke, Ibu Lela suaranya masih belum terdengar dan suara saya juga masih mantul nih. Jadi hanya suara saya yang terdengar deh Ibu Lela. Oke. Masih belum terdengar ya Bu ya. Mungkin bisa disesuaikan Bu untuk pilihan mikrofonnya ya Bu Lela ya. Karena suara kami masih mantul Bu. Oke, masih belum terdengar ya Bu ya. Mungkin bisa disesuaikan lagi Bu untuk pilihan mikrofonnya. Nah, suara saya saat ini sudah tidak terdengar, sudah tidak mantul gitu ya. Tapi suara Ibu Lela masih belum terdengar Bu di kami Bu. Apakah pilihan mikrofonnya sudah di unmute Ibu Lela? Oke, masih belum terdengar ya. Dan pendengar Pro 1 Banten, sekali lagi nanti kami akan ajak Anda untuk membahas, berbincang seputar media sosial tanpa bullying, kemudian membangun ruang digital yang aman bagi remaja ini seperti apa begitu ya. Karena memang di era media sosial saat ini juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan tentunya dari kehidupan remaja begitu ya. Dan melalui media sosial remaja ini dapat belajar, kemudian juga membangun pertemanan begitu ya, dan mengembangkan kreativitas dan juga menyampaikan aspirasi. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, pendengar, tentunya terdapat beberapa tantangan gitu ya, yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu adalah perundungan di ruang digital ataupun cyberbullying begitu, yang biasa kita kenal ya. Dan perundungan digital ini sebenarnya bukan sekedar persoalan komentar negatif saja gitu ya. Dan memang dampaknya juga dapat menyentuh kepercayaan diri, kemudian kesehatan mental, kemudian juga hubungan sosialnya seperti apa gitu ya. Bahkan keberanian remaja dalam menjalani kehidupannya sehari-hari ini seperti apa gitu ya. Nah, dari sinilah peran keluarga menjadi sangat penting tentunya pendengar, bukan hanya untuk mengawasi penggunaan gawai, tetapi juga untuk membangun komunikasi, empati, dan juga ketahanan remaja. Nah, kita nanti akan bahas seperti apa ya. Bersama Ibu Lela Rusanti, tadi sudah sedikit terdengar nih suaranya. Assalamualaikum Ibu Lela.
2: Waalaikumsalam. Apakah suara saya sudah terdengar Mbak?
1: Sudah terdengar dengan jelas Ibu Lela. Alhamdulillah akhirnya bisa mendengar suara indahnya Ibu Lela nih.
2: Mohon maaf nih atas kendala teknis yang ada.
1: Baik Ibu Lela, kita akan membahas seputar media sosial tanpa bullying gitu ya Ibu Lela. Ini juga membangun ruang digital yang aman bagi remaja seperti apa ya Ibu Lela. Tapi kita akan mendengarkan sejenak Ibu editorial produksi RRI Banten seperti apa ya, kita simak bersama Ibu Lela.
3: Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja, mulai dari sarana berkomunikasi, mencari informasi, hingga mengekspresikan diri. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga memiliki tantangan berupa perundungan atau bullying di dunia digital. Ejekan, komentar yang merendahkan, penyebaran foto tanpa izin, hingga penghinaan di ruang publik digital dapat berdampak pada kepercayaan diri dan kesehatan mental remaja. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjadikan media sosial sebagai ruang yang aman, nyaman, dan positif. Setiap pengguna harus memahami bahwa kebebasan berpendapat tetap perlu disertai tanggung jawab dan sikap saling menghargai. Dalam upaya membangun ruang digital yang aman bagi remaja, BKKBN Provinsi Banten memiliki peran penting dalam mendorong edukasi dan pendampingan remaja melalui keluarga serta lingkungan yang mendukung. Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka agar anak tidak takut bercerita ketika mengalami perundungan. Sementara remaja perlu dibekali kemampuan menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Mari bersama-sama menghentikan meninggalkan kebiasaan menghina, menyebarkan komentar negatif, dan membiarkan perundungan terjadi di dunia maya. Jadikan media sosial sebagai tempat untuk berbagi inspirasi, membangun persahabatan, dan menyebarkan kebaikan. Sebab menciptakan ruang digital yang aman bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan komitmen kita bersama demi tumbuh kembang remaja yang sehat, percaya diri, dan berdaya. Lalu, bagaimana peran kita bersama, khususnya keluarga dan BKKBN Provinsi Banten dalam menciptakan ruang digital yang aman, positif, dan bebas dari bullying agar remaja dapat tumbuh dengan sehat, percaya diri, dan berdaya.

0: Demikian Paningar Pro 1 Banten dan juga Ibu Lela untuk editorial produksi RRI Banten. Ibu Lela, apakah suaranya tadi terdengar dengan jelas, Ibu?
1: Sudah terdengar.
0: Sudah ya? Terdengar. Ini mungkin bisa ditanggapi, Bu, untuk editorial produksi RRI Banten tadi seperti apa, Ibu Lela?
1: Benar, Mbak. Kalau sepertinya untuk cyberbullying, memang itu bukan kewajiban kita sendiri ya, tapi ada keluarga, masyarakat, seperti itu.
0: Nah, ini memang tadi adalah peran bersama begitu ya, Ibu Lela.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita berbicara tentang bullying di media sosial begitu ya, Bu, ya. Seringkali memang masyarakat ini menganggapnya hanya sebagai masalah pergaulan anak saja begitu ya, Ibu Lela. Nah, ini kalau dari perspektif pembangunan keluarga dan juga ketahanan remaja sendiri begitu ya, Bu. Ini mengapa persoalan ini sebenarnya jauh lebih penting gitu, Bu Lela?
1: Menurut saya sih kita perlu mengubah pandangan dulu ya, Mbak, terhadap cyberbullying sendiri. Biasanya kan di masyarakat itu cyberbullying itu hanya candaan seperti itu gitu kan. Itu hanya masalah remaja yang saling komentar di media sosial gitu. Tetapi kan ini persoalan yang berkaitan erat dengan kualitas interaksi sosial, kesehatan mental, pembentukan karakter, dan kemampuan remaja menghadapi tekanan. Nah, dari perspektif Kemendikbangga, hal ini tuh berkaitan erat nih, Mbak, dengan upaya membangun keluarga yang mampu menjalankan 8 fungsi keluarga. Misalnya fungsi perlindungan, cinta kasih, pendidikan, dan sosial. Di sini keluarga juga perlu menjadi tempat pertama bagi remaja. Kadang kan remaja itu suka curhatnya sama teman sebaya ya, gitu.

0: Saya bilang ini tuh sering candaan itu suka dinormalisasi ya. Ah, itu mah candaan doang gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh termasuk ke bullying gitu kan. Ada orang yang tersinggung dengan perkataan mereka gitu. Nah, kita perlu nih membedakannya dalam tiga hal. Pertama, candaan sehat. Terus kedua, kritik yang membangun. Ketiga, perundungan. Kalau yang pertama itu candaan yang sehat misalnya interaksi yang tidak merendahkan dan tetap menghormati batas kenyamanan setiap orang. Yang kedua, kritik yang membangun. Misalnya nih, masukan yang berfokus pada perilaku, karya, gagasan. Gitu, bukan menyerang harga diri seseorang. Kadang kan banyak ya Mbak kayak gitu tuh, gitu. Terus, kalau yang ketiganya, tindakan menyakiti, merendahkan, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain. Jadi perundungan itu dapat terjadi berulang kali, tetapi unggahan yang sangat merugikan atau mengancam pun tetap perlu ditangani secara serius gitu.
1: Baik, berarti memang kalau bercandanya atau kritiknya ini terkait karya mungkin ya Bu, ya ini bisa diterima. Tapi kalau memang sudah menyinggung ranah pribadi gitu ya Bu, ya ini sebenarnya sudah perundungan gitu, merupakan perundungan gitu ya. Nah, banyak juga nih Bu dari mungkin para remaja yang akhirnya ikut-ikutan gitu ya Bu ya, melakukan bullying gitu. Nah, ini mungkin seperti apa sih Bu tanggapannya Bu Lela?
0: Oke, menurut tanggapan saya sih ada beberapa faktor ya Mbak, mungkin yang berperan kenapa remaja ikut-ikutan nih gitu. Pertama itu mungkin dia mengikuti kelompoknya, kan kadang ada nih remaja tuh bergeng ya gitu, berkelompok gitu. Nah, dia ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan kelompoknya untuk membuli. Terus kedua karena mencari perhatian. Dan ketiga mengejar popularitas. Kadang remaja itu nggak berani ya gitu menyampaikan langsung. Jadi dia melalui media sosial gitu, Pak.
1: Berarti memang kadang bisa jadi karena ikut-ikutan gitu ya Bu ya.
0: Tuh.
1: Nah, ini kalau kita juga sering dengar ya Bu ya, ada yang namanya istilah ketahanan remaja gitu ya Bu ya. Nah, ini gimana mungkin konsep ini diterapkan dalam menghadapi cyberbullying Bu? Apakah remaja yang tangguh gitu ya, yang berarti remaja ini harus kuat menghadapi hinaan, cacian gitu Bu Lela? Ini seperti apa mungkin Bu Lela sebenarnya Bu?
0: Jadi konteks ketahanan remaja itu bukan berarti seseorang anak itu harus tahan dihina ya gitu. Jadi mentang-mentang ketahanan remaja nih kita tahan dihina, tidak boleh nangis atau
1: Mental baja
0: memendam
1: gitu
0: masalah
1: ya Bu ya.
0: sendiri gitu. Iya, jadi kalau pengertian ketahanan remaja di BKKBN sendiri itu kemampuan untuk menghadapi tekanan, mengelola emosi, mengambil keputusan yang sehat, mencari bantuan ketika diperlukan, serta bangkit dengan dukungan lingkungan yang memadai. Jadi, selain kita, keluarga pun serta lingkungan pun berperan penting, Mbak, gitu.
1: Baik, berarti memang mungkin bagaimana seorang remaja ini bisa mengelola emosinya gitu ya Bu ya,
0: Betul.
1: dengan cara yang lebih elegan mungkin begitu ya Bu Alia ya, Bu Lela
0: Betul.
1: maksud kami. Dan Bu Lela, ini mungkin bagaimana cyberbullying ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan juga masa depan remaja Bu Lela?
0: Oke, karena kesehatan mental anak remaja sekarang beda-beda ya Mbak. Ada yang kuat, ada yang lemah gitu kan. Jadi dampaknya itu nggak sama setiap orang gitu. Jadi cyberbullying ini dapat memberikan dampak yang cukup serius terhadap kesehatan mental dan masa depan remaja. Di sini, jika dikaitkan dengan program Kemenduk Bangga gitu, persoalan ini sangat erat nih Mbak hubungannya dengan pembangunan keluarga dan penguatan ketahanan remaja. Ada nih program di remaja itu tentang kesehatan mental. Jadi anak-anak pik remaja kita dilatih untuk kuat secara mental gitu.
1: Pik remaja dilatih untuk kuat secara mental. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten nih Bu Lela. Sebenarnya pik remaja ini komunitas ya, atau suatu gabungan dari remaja, atau seperti apa sebenarnya untuk pik remaja sendiri Bu Lela?
0: Jadi pik remaja itu adalah sebuah pusat informasi dan

0: konseling remaja
1: Mm-hmm.
0: yang dibentuk di sekolah-sekolah, Mbak. Jadi
1: Oke.
0: di sini itu remaja didorong untuk memiliki pengetahuan, keterampilan hidup, kemampuan mengelola emosi, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kita dikasih edukasi gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, ini berarti memang di setiap sekolah nih ada PIK remaja ini begitu ya, Bu Lela ya?
0: Betul, betul.
1: Oke. Nah, ini program dari Kemenduk Bangga sendiri gitu ya, Bu Lela.
0: Betul.
1: Oke. Nah, ini Bu Lela juga mungkin banyak yang menjadi pertanyaan begitu ya bagi para remaja, bahkan mungkin orang tua gitu ya, Bu Lela. Ini apa yang sebaiknya dilakukan ketika remaja ini menjadi korban cyberbullying, Bu Lela?
0: Ini dari sisi remajanya ya. Oke, pertama, sebagai remaja itu kita jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Tidak ada orang yang pantas dihina atau diancam. Kedua, jangan terpancing apabila ada komentar atau penghinaan yang mengancam atau justru memperburuk situasi. Kadang kan kita remaja mah, ah, apa nih komentarnya, langsung kan begitu tanpa pikir panjang langsung mengetik gitu. Terus ketiga, simpen dulu nih bukti yang relevan gitu. Nanti kita bisa curhat ke orang tua kita gitu.
1: Pokoknya yang paling utama adalah simpan dulu nih bukti-buktinya gitu ya, Bu
0: Betul,
1: ya. Misalnya ada
0: betul.
1: yang komentarnya jahat gitu ya, atau mungkin itu mengganggu kenyamanan kita, atau sudah ranahnya ranah pribadi, ini bisa di-capture lah istilahnya ya, Bu
0: Betul,
1: Lela ya.
0: iya.
1: Oke. Nah, tapi kalau dari sisi orang tuanya nih, Bu Lela, gimana seharusnya orang tua ini bisa menyikapi anak yang menjadi korban cyberbullying?
0: Oh, kalau saya pribadi sebagai orang tua sih ya, Mbak, respon pertama yang harus saya lakukan adalah membuat anak merasa nyaman cerita gitu. Betul. Jadi ketika anak bercerita, sebaiknya kita dengar dulu nih apa permasalahan yang akan disampaikan. Kadang ada orang tua langsung menjudge gitu sebelum anak cerita, apa sih gitu kan. Termasuk saya juga sih pernah bahas seperti itu gitu. Cuman sekarang sudah mulai belajar. Oh iya, kita dengarkan dulu cerita mereka gitu. Setelah itu, setelah mereka selesai bercerita, kita kasih solusi ke mereka. Ini lona yang harus diperbuat, ini lona gitu. Seperti itu sih, Mbak, kalau saya sebagai orang tua.
1: Oke, baik. Berarti memang langkah utamanya adalah jangan langsung judge atau mungkin juga jangan langsung panik gitu kali ya, Bu
0: Iya,
1: Lela ya.
0: betul, betul.
1: Jadi memang kita dengarkan dulu alurnya atau dari awalnya nih ceritanya seperti apa gitu ya, Bu Lela ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Oke. Nah, kemudian mungkin kita berikan solusi gitu ya. Tapi kalau dari tadi nih kita ngebahas tentang korban cyberbullying gitu ya, Bu Lela. Gimana kalau misalnya justru anak kita sendiri yang menjadi pelaku bullyingnya sendiri gitu, Bu Lela. Ini seperti apa?
0: Jika anak kita menjadi pelaku, biasa kan orang tua tuh pasti melindungi anaknya ya, Mbak ya gitu. Saatnya itu jangan langsung menutupi gitu. Kita dengar dulu nih, kenapa kamu melakukan tindakan itu gitu. Setelah itu baru kita kasih solusi biar anak kita itu bertanggung jawab atas tindakannya gitu.
1: Balik lagi tadi mendengarkan cerita anak gitu ya, Bu ya. Nah, ini
0: Betul.
1: gimana nih, Bu, kalau misalnya anaknya nggak mau cerita ke orang tuanya gitu ya, karena takut takut
0: Betul,
1: dimarahin
0: betul,
1: gitu
0: betul.
1: ya, Bu ya,
0: Betul,
1: atau
0: betul, betul.
1: gawainya mungkin disita gitu ya, Bu ya, biasanya seperti itu.
0: Nah,
1: Ini
0: betul,
1: gimana
0: betul,
1: nih, Bu
0: betul,
1: Lela?
0: betul. Banyak anak yang merasa ketakutan ya kalau cerita nanti handphone aku diambil nih gitu kan. Jadi kalau solusi saya sih sebagai orang tua, kita jalin komunikasi. Kita jangan langsung bertanya kepada kesalahannya apa gitu. Jadi kita seolah-olah kita ngobrol apa ya? Misalnya kita mencontohkan ada nih Kak teman Bunda gitu anaknya seperti ini, solusinya apa sih Kak gitu. Kan otomatis dia akan mengalir ya Mbak cerita gitu tanpa di hakimi gitu.
1: Okay. Berarti pakai kiasan-kiasan gitulah ya,
0: betul,
1: istilahnya Bu Lela
0: ya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah ini tapi seberapa jauh sih sebenarnya Bu orang tua ini boleh mengawasi media sosial anak gitu ya? Apakah memang perlu memeriksa seluruh pesan pribadinya gitu ya Bu? Ya karena kan zaman sekarang tuh kayaknya banyak deh Bu aplikasi-aplikasi yang bisa istilahnya mengkloning gitu ya Bu Lela ya. Apa yang ada di gawai anak ini sebenarnya seperti apa Bu Lela?
0: Karena sekarang kan emang zamannya digital ya Mbak, jadi kita tidak bisa mengawasi sepenuhnya anak kita. Apalagi kalau anak yang remaja, kalau sepenuhnya dilarang-larang, tambah marah kan. Kalau
1: Makin dikekang gitu ya
0: betul,
1: Bu ya.
0: iya. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu membuat jam aturan untuk penggunaan gawai. Dan apabila dia mau misalnya download aplikasi apapun, harus izin saya dulu gitu. Jadi kita ada aplikasi yang namanya Family Link. Nah, di situ tuh kita bisa kontrol gitu apa aja yang dikerjain anak kita, apa aja yang mau di-download sama anak kita, seperti itu sih, Mbak.
1: Okay, baik. Berarti memang memberikan ruang juga untuk anak, tapi
0: Betul,
1: tetap
0: iya.
1: ada batasannya gitu
0: Tetap
1: ya,
0: ya,
1: Bu
0: tetap
1: Lela
0: ada
1: ya.
0: pengawasan gitu, tapi pengawasan yang tidak ketat banget gitu. Karena kan anak butuh privacy juga ya gitu. Kalau setiap saat handphonenya dilihat, mereka tidak akan nyaman dan itu malah membuat mereka jauh, nggak akan mungkin kita gitu.
1: Berarti memang menghargai privacy anak juga gitu ya Bu Lela.
0: Betul.
1: Nah ini gimana juga nih Bu Lela membangun ketahanan keluarga ini agar anak tidak mudah terpuruk ketika menghadapi tekanan sosial di media digital. Mungkin banyak yang akhirnya mendapat komentar-komentar negatif gitu ya Bu ya, yang tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Akhirnya jadi lemah letih lesuh lah gitu ya.
0: Ya,
1: Gak mau keluar kamar gitu ya. Jadi terpuruk banget. Nah ini seperti apa sebenarnya Bu Lela?
0: Oke, siap. Jadi untuk membuat anak tidak terpuruk, jadi ketahanan keluarga itu kan dibangun melalui kebiasaan sehari-hari ya Mbak. Tidak hanya saat masalah terjadi aja gitu kan. Makanya saya tadi tekankan perlunya komunikasi yang hangat dan terbuka. Jadi diusahakan setiap hari itu kita komunikasi, walaupun itu nggak penting gitu, yang penting kita membuka, jangan sampai ada jarak antara anak dan orang tua. Terus yang kedua, kedua itu memperkuat kasih sayang dan penerimaan. Jadi jangan mengukur nilai diri anak itu hanya dari prestasi. Kadang kan gitu ya, ih kamu nih oh nilainya jelek gara-gara main handphone aja nih gitu kan, karena suka gitu ya Mbak gitu.
1: Jadi
0: jadi kan
1: menghakimi
0: anak,
1: gitu
0: apa
1: ya Bu
0: sih,
1: ya.
0: Iya gitu, apa sih bunda nih gitu. Terus yang ketiga, menjalankan fungsi perlindungan. Jadi orang tua itu perlu mengenal nih resiko digital, apa aja sih resiko dan nilai negatif atau positifnya dari gawai ini gitu kan. Karena kan banyak banget ya nilai positif untuk gawai ini gitu. Terus keempat, menjadi teladan. Jadi anak tuh pasti akan mencontoh orang tuanya. Jika orang tuanya sering membuli, sering misal jadi netizen gitu ya Mbak, gitu. Pasti anak akan mengikuti kan gitu. Ini bunda aku juga gini biasa aja. Jadi kayaknya ini nggak akan ada efek sampingnya deh buat orang lain gitu kan. Seperti itu biasanya. Gitu.
1: Oke, baik, berarti memang berasal dan berawal dari orang tuanya juga.
0: Betul,
1: gitu ya Bu Lela
0: iya.
1: ya. Oke,
0: dan nah. Dan di Kemenduk Bangga ini ada nih Mbak program tentang BKR Bina Keluarga Remaja. Jadi betul. Jadi setiap orang tua remaja itu dibekali tuh sama BKKBN itu untuk menjadi keluarga yang tangguh gitu.
1: Oke, nah ini dibekali oleh BKKBN. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, sebenarnya BKR ini apa sih dan seperti apa mungkin secara konkretnya gitu ya Bu ya, bagaimana BKR ini dapat memperkuat kapasitas orang tua agar mampu mendampingi anak gitu ya. Kemudian juga tentunya bisa mencegah cyberbullying gitu ya Bu Lela, dan juga memberikan respons yang tepat mungkin ketika anak menjadi korban maupun pelaku cyberbullying gitu.
0: Oke, jadi untuk BKR sendiri, di sini kan BKR itu Bina Keluarga Remaja ya Mbak. Ini tuh ruang belajar bersama bagi orang tua agar mereka tidak hanya memahami perkembangan fisik remaja saja gitu kan. Jadi mereka diberikan edukasi mengenai kebutuhan emosional. sosial dan tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kan permasalahan remaja itu berbeda-beda ya setiap keluarga gitu kan. Itu. Nah, dari pertemuan BKR ini setiap orang tuh bisa berdiskusi nih masalah masing-masing gitu kan. Ada yang cerita, iya anak saya gini nih gitu. Jadi mereka kadang saling sharing ya, cari solusi gitu di situ. Gitu Mbak.
1: Oke, berarti memang wadah untuk para orang tua bisa sharing gitu ya, bertukar informasi gitu ya, bertukar cerita dan juga mungkin bertukar solusi mungkin ya Bu Lela ya.
0: Iya. Oke. Okay. Oh iya, anak saya juga gini nih, gimana ya Mam? Gitu, biasa seperti itu sih Bu.
1: Oke, baik. Berarti memang sangat penting sebenarnya ini program BKR seperti ini ya Bu ya. Bagaimana
0: Betul.
1: Mungkin para orang tua juga akhirnya bisa sharing-sharing informasinya gitu ya. Bisa mungkin selain secara kopdar gitu ya Bu ya. Kopi darat bisa melalui digital juga ya Bu ya.
0: Iya betul, by WA ya.
1: By WA biasanya. Biasanya.
0: Komunitas-komunitas sih. Ya.
1: Oke, baik. Nah ini tapi gimana dari Kemenduk Bangga sendiri Bu memastikan edukasi tentang cyberbullying ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga benar-benar bisa mengubah perilaku remaja sendiri. Seperti apa, Bu Lela?
0: Oke, jadi dari seremoni, karena kan kalau bentar, Mbak.
1: Oke, tadi Bu Lela sampai.
0: Pertanyaannya apa, Mbak?
1: Oke. Sorry. Nah ini bagaimana mungkin dari Kemenduk Bangga sendiri atau BKKBN memastikan bahwa edukasi tentang cyberbullying ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja begitu Bu Lela, tetapi juga benar-benar mengubah perilaku remaja gitu.
0: Oke, jadi di sini kita perlu beralih dulu dari kegiatan hanya berorientasi dari penyampaian materi menjadi kegiatan yang mendorong perubahan perilaku. Misal contoh nih, setelah edukasi kepada remaja gitu. Jadi remaja itu tidak cukup hanya mengetahui definisi cyberbullying saja gitu. Mereka harus mampu mengenali contoh perilakunya, memahami dampaknya, terus mempraktekkan cara merespon dengan aman serta mengetahui bagaimana sih cara melaporkan kasusnya gitu tuh. Jadi kita ada tuh Mbak program selain Pick Air ada Gendre. Gitu.
1: Oke, apa tuh Bu Lela? Boleh sharing.
0: Gendre remaja. Iya. Banyak ya program di BKKBN itu, Mbak.
1: Boleh disampaikan kepada pendengar Persatu Banten. Oke. Boleh disampaikan Bu untuk program Genre ini sebenarnya seperti apa sih Bu dalam membangun budaya media sosial yang bebas dari bullying sendiri ini seperti apa mungkin Ibu Lela?
0: Oke, jadi kalau Genre itu sebuah wadah untuk remaja ya Mbak untuk mengapresiasikan kemampuan mereka gitu kan. Jadi mereka itu diberikan edukasi bagaimana cara untuk cara mereka untuk membuat ketahanan diri mereka gitu.
1: Oke, bagaimana tadi meregulasi emosinya mungkin
0: betul,
1: seperti itu
0: iya.
1: Tadi begitu ya Bu ya. Baik, Ibu Lela, tapi sebenarnya siapa sih Bu yang bertanggung jawab membangun ruang digital yang aman tentunya ya bagi remaja? Apakah memang keluarga atau pemerintah atau sekolah mungkin ataupun platform media sosial sebenarnya seperti apa Ibu Lela?
0: Sepertinya semuanya terlibat ya Mbak, nggak hanya tidak hanya remajanya, tidak hanya masyarakat. Jadi kita berkolaborasi Mbak. Misal kalau di, betul dia kan di sekolah tuh, berarti di sekolah tanggung jawab ke sekolah gitu. Jadi sekolah mengajarkan, sekolah mengedukasi, sekolah memberitahu mana yang ini gitu Mbak, mana yang benar, mana yang salah gitu.
1: Berarti memang menjadi tanggung jawab semua pihak sebenarnya Bu Lela ya. Nah ini gimana Bu, kita balik lagi ke korban bullying tadi gitu ya. Ini gimana kalau misalnya anak kita menjadi korban dan juga meminta orang tuanya untuk tidak melapor karena ketakutan gitu ya Bu ya, takut dipermalukan lagi. Nah ini seperti apa mungkin menyikapinya Ibu Lela?
0: Oke. Jadi kita tuh harus menghargai ya apa yang anak kita khawatirkan gitu kan Mbak. Jadi kita pertama itu tanyakan dulu apa yang paling ditakutkan sama mereka gitu. Apakah apakah mereka khawatir teman-temannya akan mengetahui, takut mengalami pembalasan atau takut dianggap lemah gitu. Karena kan pasti ada alasannya ya, mereka tuh tidak ingin kita melapor gitu. Terus yang kedua, jelaskan bahwa mencari bantuan itu tidak harus selalu berarti langsung mengumumkan masalah. Kita ngomong nih perlahan sama anak itu. Jadi kita bisa mulai berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya. Misal orang tua atau om atau tante atau guru gitu. Jangan sampai teman sebaya yang emang mendukung gitu kan. Terus yang ketiga, susun langkah tuh bersama anak, kita duduk bareng. Orang tua dapat mengatakan, kita tidak harus menyelesaikan semua hari ini, tetapi ayah dan bunda ingin memastikan kamu aman. Jadi kita buat anak kita nyaman dulu, Mbak, gitu.
1: Baik, dibuat nyaman dulu, mau cerita dulu gitu ya, Bu ya. Jangan langsung, ayo kita lapor aja gitu ya, Bu ya.
0: Iya, gitu kan.
1: Jadi takut ya, Bu ya.
0: Panik dan emosi ya, gitu.
1: Panik dan emosi itu menjadi satu jadinya ya, Bu ya. Oke. Nah, ini mungkin apa langkah yang juga harus disiapkan, Bu, yang juga harus dilakukan mungkin ya, jika bullying ini sudah menyebar luas dan viral gitu ya. Karena kan di era saat ini juga banyak hal bisa cepat viral gitu, Bu Lele. Ini seperti apa, Bu?
0: Cepat banget ya. Jadi ketika kasus sudah viral, tekankan yang dialami korban bisa semakin besar. Karena itu langkah pertamanya adalah menghentikan penyebaran sejauh yang dapat dilakukan dan memprioritaskan keselamatan korban.
1: Oke.
0: Ya, jangan ikut menyebar ulang konten ya. Kadang kita ini ya gitu tuh suka nyebarin gitu. Nah, walaupun alasannya membela korban gitu, kita jangan ikut menyebarkan ulang konten gitu.
1: Oke.
0: Karena di sini.
1: Baik, Bu. Saya mendengarkan, Bu.
0: Iya, betul. Jadi keluarga dan lingkungan juga perlu menghindari nih menyalahkan korban atau memaksanya memberikan penjelasan kepada publik gitu. Okay. Jika kasus melibatkan ancaman gitu kan, pemerasan atau seksual, tindakan yang diduga melanggar hukum, penanganannya juga harus melibatkan pihak yang berwenang, tidak hanya kita gitu, Mbak.
1: Oke, baik, berarti memang lagi dan lagi kita ajak anaknya ngobrol gitu ya, Bu. Ya, pokoknya pendekatannya ini juga jangan langsung dijudge gitu ya, Bu ya. Tetap harus dengan cara yang baik-baik, tanpa emosi, tanpa panik ya, Bu ya.
0: Jadi utama sih komunikasi ya.
1: Komunikasi gitu, betul, baik. Nah, ini mungkin terakhir Ibu Lela, apa yang ingin disampaikan kepada para orang tua dan juga remajanya juga gitu ya, Bu ya, agar media sosial ini bisa menjadi ruang yang aman bagi semua gitu, Bu Lela.
0: Oke. Pesan saya untuk remaja, jangan pernah mengukur harga diri hanya dari jumlah pengikut, tanda suka atau komentar orang lain. Kalian berhak merasa aman, berhak dihormati, dan berhak mendapatkan pertolongan ketika mengalami perundungan. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki empati, mampu mengendalikan diri, dan berani membela kebaikan. Untuk orang tua, mari kita hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dalam kehidupan anak. Luangkan waktu untuk mendengarkan, pahami dunia digital yang mereka hadapi, dan bangun komunikasi yang membuat mereka merasa aman untuk bercerita. Melalui program Kemenduk Bangga BKKBN, kita ingin memperkuat ketahanan keluarga dan ketahanan remaja, agar keluarga mampu menjadi sumber kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan dukungan bagi tumbuh kembang anak. Mari kita wujudkan media sosial yang bukan menjadi ruang untuk saling menjatuhkan, tapi menjadi ruang yang aman untuk saling menguatkan. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Lela sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi Bu Lela dengan tema yang berbeda mungkin ya, Bu Lela ya.
0: Yep.
1: Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Lela. Mudah-mudahan kita juga bisa menciptakan ruang digital yang aman bagi semua gitu ya, Bu ya. Selamat siang Bu Lela, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat siang Mbak, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Lela. Demikian pendengar untuk Banten Siang di hari Selasa ya, 13 Oktober 2025 kami hadirkan untuk Anda dengan tema media sosial tanpa bullying, membangun ruang digital yang aman bagi remaja. Nah, ini kita sudah bahas tadi bersama Ibu Lela Rusanti yang juga merupakan PIC Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Banten Pernyar. Dan pendengar, tetaplah bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Siang ini. Saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwijo, Ilmafia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Banten Siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Sven Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu norma usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jassy meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Chichong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya. Dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini, dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik, kerusakan bus rombongan, dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, cabur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lala Rahma kembali lagi pendengar menemani Anda di siang hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Sama.
1: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
2: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Pendengar, baru saja kita menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Pendengar, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Pendengar, di hari ini, di tanggal 13 Oktober, diperingati sebagai Hari Trombosis Sedunia. Ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan komplikasi trombosis, pendengar. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena dapat terjadi pada berbagai kelompok, termasuk pasien kanker. Nah, risiko trombosis ini berbeda pada setiap jenis kanker dan dapat dipengaruhi berbagai kondisi selama pengobatan. Beberapa kanker dengan risiko lebih tinggi meliputi kanker otak, limfoma, paru-paru, pankreas, ginjal, dan ovarium, pendengar. Trombosis dapat menimbulkan dampak serius sehingga pasien berisiko memerlukan pengobatan menggunakan obat antikoagulan. Obat tersebut berfungsi mengurangi risiko terbentuknya gumpalan darah dalam pembuluh, pendengar. Dan pencegahan juga dapat dilakukan melalui olahraga rutin, kemudian menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola makan seimbang. Pemeriksaan kesehatan serta pengendalian penyakit penyerta juga penting untuk mengurangi faktor risiko trombosis.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama, pendengar, Indonesia menyiapkan dua rancangan undang-undang untuk memperkuat kebijakan penanganan perubahan iklim menjelang konferensi perubahan iklim PBB ke-31. Kedua regulasi tersebut mencakup rancangan undang-undang pengendalian perubahan iklim berkeadilan dan rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, kedua rancangan regulasi tersebut menjadi bagian dari agenda Indonesia dalam forum iklim internasional. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan arah kebijakan nasional dalam menghadapi perubahan iklim. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah memenuhi persyaratan yang berlaku. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, mendorong pelaku UMKM memanfaatkan program tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, siang ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, pendengar ya, karena Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia, pendengar. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ratusan bahasa daerah yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat di berbagai wilayah, pendengar. Namun di balik kekayaan tersebut ada fakta yang cukup memprihatinkan, tidak semua bahasa daerah berhasil bertahan hingga sekarang, pendengar. Sejumlah bahasa daerah kini dinyatakan punah karena tidak lagi memiliki penutur aktif, pendengar. Nah, jadi gimana sih bahasa ini bisa punah? Karena tidak ada lagi penutur asli yang menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kepunahan terjadi secara perlahan akibat generasi muda tidak lagi mempelajari bahasa tutur mereka. Selain itu terdapat juga, pendengar, beberapa faktor lain yang mempengaruhi hilangnya suatu bahasa ya. Di antaranya ada globalisasi dan moderasi yang membuat bahasa besar lebih dominan digunakan dalam pendidikan, kemudian pekerjaan ataupun media dan teknologi. Bisa juga karena urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga penggunaan bahasa daerah semakin berkurang. Dan ada juga karena kurangnya dokumentasi bahasa daerah seperti kamus, buku, atau arsip bahasa. Kemudian bisa karena anggapan bahwa bahasa daerah kurang relevan dalam kehidupan modern dan rendahnya minat generasi muda untuk menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, pendengar. Nah, jadi ada beberapa bahasa yang sudah punah di Indonesia, pendengar. Dari kajian vitalitas yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terhadap 87 bahasa daerah, ini pada periode 2018 hingga 2019, menunjukkan adanya 24 bahasa berstatus aman, 19 bahasa rentan, 3 bahasa mengalami kemunduran, 25 bahasa terancam punah, 5 bahasa kritis, dan 11 bahasa yang telah punah, pendengar. Kemudian pada 2023, dilansir dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, dari data etnologi menyatakan setidaknya terdapat 24 bahasa daerah Indonesia yang sudah tidak lagi memiliki penutur atau dinyatakan punah. Nah, bahasa apa saja? Nanti kita akan bahas setelah lagu yang satu ini.

ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
5: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Pendengar, melanjutkan tadi ya pembahasan kita mengenai bahasa Indonesia, pendengar. Nah, jadi untuk bahasa Indonesia ini yang dinyatakan punah tadi, ada beberapa bahasa daerah yang dinyatakan sudah lagi tidak memiliki penutur atau dinyatakan punah, pendengar. Ada Maluku, ini menjadi wilayah dengan jumlah bahasa punah terbanyak, yakni mencapai 12 bahasa, pendengar. Di antaranya ada bahasa Hoti, Hukumina, Hulung, Kamarian, Kayeli, Loun, Moksela, Nakaela, Nila, Nusa Laut, Serua, dan Teun. Sementara itu, pendengar, di Papua terdapat 5 bahasa yang telah punah, yaitu Aware, Mafia, Onin Pidgin, Savoni, dan Tandia. Papua Barat juga tercatat memiliki

Ikut melestarikan untuk bahasa daerah dengan tidak malu menggunakan bahasa daerah di percakapan sehari-hari, mungkin yang sesama daerahnya, yang daerahnya sama gitu ya. Nah, itu juga kemudian untuk cara mengatasinya, pendengar, selain memang kita jangan malu menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Ini juga pemerintah juga terus mencoba untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah untuk melestarikan bahasa daerah yang sudah rentan pendengar. Jadi di tengah zaman kepunahan ini, generasi muda sebenarnya punya peran besar dan ikut andil untuk ikut melestarikannya. Saat ini media sosial menjadi ruang kreatif pendengar untuk menjaga bahasa daerah tetap hidup dan dikenal lebih luas.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
3: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi. Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
7: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, ternyata untuk penggunaan bahasa di Provinsi Banten juga mengalami penurunan pendengar, termasuk di kalangan penutur Jati. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kantor Bahasa Provinsi Banten karena bahasa daerah merupakan bagian dari identitas kedaerahan yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendengar, Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa Provinsi Banten, pendengar Nur Seha, ini mengatakan pihaknya dalam 2 tahun terakhir melakukan pemetaan bahasa dan sastra untuk melihat penggunaan bahasa daerah di masyarakat. Pemetaan dilakukan dengan melihat penggunaan bahasa oleh generasi muda maupun generasi tua, baik di ruang formal maupun non formal. Pendengar, menurut Nur Seha, hasil pemetaan menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia semakin dominan, bahkan pada masyarakat yang masih tinggal di lingkungan daerah asalnya. Pendengar, kondisi tersebut salah satunya terjadi karena bahasa daerah tidak lagi digunakan dalam komunikasi antara orang tua dan anak maupun cucu. Pendengar, Kantor Bahasa Provinsi Banten juga mencatat, pendengar, terdapat 3 bahasa besar yang digunakan masyarakat Banten, yaitu bahasa Jawa, Sunda, serta Melayu Betawi. Nah, upaya perlindungan dilakukan melalui berbagai kegiatan. Salah satunya ada Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian ia juga menambahkan bahasa daerah bukan hanya menjadi identitas masyarakat di suatu wilayah, tetapi juga dapat memperkuat ikatan kedaerahan dan menjadi sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Karena itu masyarakat Banten terutama didorong untuk terus menggunakan, mempelajari, dan mewariskan bahasa serta aksara daerah kepada generasi berikutnya. Nah, untuk kita pendengar, apalagi di Banten ya, khususnya di Serang, apakah masih menggunakan bahasa daerah atau mungkin kebanyakan sudah menggunakan bahasa Indonesia? Boleh berbagi informasi, mungkin ada bahasa yang sudah lagi tidak digunakan atau memang sudah tidak ada penuturnya. Jika Anda mengetahui hal tersebut, pendengar boleh juga berbagi informasi ke Pusat RRI Banten di 0811145094949.

Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan, laporkan perusakan hutan, dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

Mendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honjek? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan. Memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: 0819-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Maka setiap waktu pertanyaannya adalah apakah kebijakan ganjil genap masih dipertahankan atau tidak? Tentunya kalau saya jawab sekarang, saya tidak melihat kenyataan yang ada.
3: Di Cilegon ini ada 16 operasi kelurahan Merah Putih yang sudah diverbal. Tim verbalnya itu ada 7. Ketuanya Pak Sekda, wakilnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Kebijakan ganjil genap di Jakarta akan diputuskan usai pembangunan jalur MRT hingga Kota Tua rampung. Sebanyak 16 gerai koperasi Merah Putih di Cilegon rampung diverifikasi. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, kebijakan ganjil genap di ibu kota akan diputuskan usai pembangunan jalur MRT hingga Kota Tua rampung. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memutuskan kebijakan ganjil genap di ibu kota setelah pembangunan jalur moda raya terpadu MRT hingga ke Kota Tua rampung. Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih menyelesaikan pembangunan jalur MRT yang direncanakan akan membentang dari Pondok Labu hingga Kota Tua pada 2029. Pramono berharap jalur MRT Lebak Bulus ke kawasan Harmoni dan Monas juga dapat mulai beroperasi pada 2027 mendatang. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Sekarang ini kita sedang menyelesaikan 2 big bone utama, yaitu MRT dari utara ke selatan, tepatnya dari Pondok Labu sampai dengan Kota Tua. Sekarang mudah-mudahan tahun depan ini akan selesai sampai dengan Harmoni Monas di tahun 2027 ini. Dan saya mendapatkan laporan dari Pak Dirut MRT, mudah-mudahan di tahun 2027 pembangunan di permukaan antara Monas sampai dengan Kota Tua itu sudah mulai berkurang banyak. Maka setiap waktu pertanyaannya adalah apakah kebijakan ganjil genap masih dipertahankan atau tidak. Tentunya kalau saya jawab sekarang, saya tidak melihat kenyataan yang ada. Begitu saya cabut kebijakan ini, ternyata belum selesai sampai dengan Kota Tua, pasti lalu lintas ataupun transportasinya juga terganggu.
4: Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji penerapan ganjil genap di sejumlah ruas jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta, salah satunya adalah Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Pramono mengatakan, setelah adanya pembangunan MRT, kondisi lalu lintas di sejumlah ruas tersebut akan berubah. Oleh sebab itu, penerapan ganjil genap perlu dikaji kembali. Apakah akan ada perubahan terhadap penerapan ganjil genap di ruas jalan tersebut? Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 50% penataan kabel udara dilakukan secara bertahap di 5 wilayah kota dalam 5 tahun menjelang perayaan 500 tahun Jakarta. Berikut Maiska Drisa melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penataan kabel udara dilakukan secara bertahap di 5 wilayah kota dalam 5 tahun menjelang perayaan 500 tahun Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan warga, memperlancar lalu lintas, serta memperindah wajah ibu kota sebagai kota global. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota, Nirwono Yoga mengatakan, sekitar 50% kabel udara berdasarkan penelusuran Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL sudah tidak aktif. Kabel-kabel tersebut menjadi prioritas untuk dipotong. Sementara kabel aktif akan ditangani melalui pengikatan dan peninggian sambil menunggu relokasi ke bawah tanah.
6: Kemarin kalau mengikuti jadwal dari Abjadtel bahwa 50% kabel sudah mati, tentu target yang paling realistis kan kita mengejar 50%-nya dulu. Kenapa? Ya 50% bisa dikatakan tinggal dipotong kan, karena sudah mati. Nah ini kalau kita bisa mengejar dalam waktu secepat-cepatnya, artinya Bapak Gubernur bisa mengebut 50% kabel udara sudah beres.
5: Nirwono juga menjelaskan pemotongan kabel udara akan dilakukan secara rutin setiap Senin pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di sejumlah lokasi yang telah dijadwalkan. Pemprov DKI Jakarta juga memprioritaskan kawasan strategis untuk ditata hingga akhir 2026 dengan target seluruh kabel udara di Jakarta dapat diturunkan dalam 5 tahun. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Perbaikan turap kali induk di kawasan Batu Ampar Kramat Jati Jakarta Timur telah mencapai 75%. Pekerjaan ini ditargetkan rampung dalam 2 minggu ke depan untuk memperkuat turap yang sebelumnya mulai rusak akibat tergerus aliran air. Berikut Nadia Aulia melaporkan.
7: Perbaikan turap kali induk di Kelurahan Batu Ampar Kramat Jati Jakarta Timur kini telah mencapai 75%. Pekerjaan ini ditargetkan rampung pada 2 minggu mendatang. Perbaikan dilakukan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Timur menyusul usulan warga terkait kondisi turap lama yang mulai rusak akibat tergerus aliran air. Kepala Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Kramat Jati, Muklis mengatakan, perbaikan turap sepanjang sekitar 192 meter ini telah berlangsung selama kurang lebih 60 hari kerja.
8: Ya, turap kali induk ini kan dasarnya memang ini turap lama. Ini warga juga sudah berkali-kali coba lapor, ya kita respon, mumpung musim kemarau panjang nih di RW 2 Kelurahan Batu Ampar. Itu sepanjang 192 rencana awal, tapi ada titik-titik yang harus dipindahkan. Ini sudah berlangsung sekitar 60 hari kerja lah. Itu sudah selesai sekitar 75%-an.
7: Muklis berharap perbaikan dapat segera diselesaikan mengingat hujan mulai turun sesekali di wilayahnya. Warga juga turut memberikan respon positif terkait perbaikan ini melalui anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK RW 2 Batu Ampar. Siti Zuria mengatakan, kondisi turap sebelumnya cukup memprihatinkan. Sejumlah batu di tepi kali mulai rontok, sementara lokasinya juga berdekatan dengan jalan yang ramai dilalui kendaraan dan dekat dengan sekolah dasar.
9: Yang pastinya masyarakat senang dengan realisasi turap kali ini, memang harapan mereka seperti itu, dan kami berharap ke depan ada turap untuk selanjutnya.
7: Perbaikan turap kali induk di Jalan Masjid Ali Yakin RW 2 Batu Ampar ini dimulai sejak 18 Agustus lalu dan dikerjakan oleh pihak ketiga dengan masa pengerjaan yang direncanakan selama kurang lebih 3 bulan. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
1: Dewan Juri Benyamin S. Award, Endra Atmawijaya, menilai pengelolaan lingkungan di tingkat kelurahan perlu terintegrasi dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat ekonomi apabila diolah menjadi produk yang bernilai guna seperti kompos, ekoenzim, dan budidaya maggot. Hal itu ia katakan saat menilai satu kelurahan di Jakarta Timur kemarin.
10: Yang kita amati juga masalah lingkungan ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disinkronkan dengan masalah sosial dan masalah ekonomi. Ini kita lihat di sini bahwa kita membersihkan sampah tapi ada feedback dalam bentuk ekonomi buat masyarakat. Ini kan yang kita makan tadi, ada makanan, ada minuman, ada pupuk, ada ekoenzim, ada kompos, sampai ada maggot, ada ayam, ada ikan ya. Nah itu kan ekonomi berputar yang kembali ke masyarakat lagi. Jadi lingkungan tidak hanya untuk lingkungan tapi juga untuk sosial dan ekonomi masyarakat.
1: Sebagai informasi, Benyamin S. Award juga merupakan program penghargaan tingkat Provinsi DKI Jakarta yang mendorong partisipasi masyarakat, inovasi pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Pemprov menjadwalkan pengumuman pemenang akan digelar pada akhir bulan ini. Badan Air Cilincing Jakarta Utara berhasil manfaatkan limbah sampah daur ulang menjadi perahu unik. Kreativitas ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Unit Pelaksana Kebersihan atau UPK Badan Air Kecamatan Cilincing Jakarta Utara menunjukkan inovasi kreatif dalam mengolah sampah melalui pembuatan perahu berbentuk tank yang terbuat dari bahan daur ulang. Perahu unik ini disiapkan untuk mengikuti ajang perlombaan dalam rangka Festival Cilung atau Cinta Lingkungan di Sungai Danau Sunter. Koordinasi UPS Badan Air Kecamatan Cilincing Syarif Hidayatullah menjelaskan bahwa pemilihan konsep perahu tank ini merupakan hasil musyawarah bersama tim. Selain itu, wilayah Kecamatan Cilincing dikenal memiliki kedekatan geografis dengan kawasan pangkalan marinir di daerah pelabuhan. Pembuatan perahu ini mengusung misi kampanye Cilung guna mengedukasi masyarakat luas bahwa tidak semua sampah harus dibuang, melainkan dapat didaur ulang menjadi barang bernilai guna atau prakarya. Prakarya.
12: Untuk masalah ininya ada namanya itu Cilung, cinta lingkungan, dan kita itu menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak semua sampah itu akan dibuang, tapi bisa didaur ulang atau dijadikan prakarya. Nah, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan Cilung ini yang di UPS Badan Air Kecamatan Cilincing khususnya itu galon, botol galon itu dia memakai 1.800 botol. Baru ada juga drigen, drigen itu 24 pcs. Baru ada gambos yang dibilang styrofoam tuh yang warna kuning, itu kita pakai sekitar 16 lembar. Baru ada triplek, ya sisa-sisa dari bongkar-bongkaran pelabuhan, itu kita pakai 6 lembar. Barunya kaso kita pakai 97 batang.
11: Menurut Sari, proses pengerjaan perahu ini memakan waktu kurang lebih 3 bulan dari nol dan melibatkan sekitar 10 hingga 15 personil UPS Badan Air Kecamatan Cilincing yang saling berbagi tugas di sela-sela rutinitas pembersihan air kali. Dalam prosesnya, tantangan utama yang dihadapi petugas adalah mengumpulkan botol-botol dan galon plastik yang masih dalam kondisi utuh dan tidak rusak untuk kemudian dibelah dan dijadikan prakarya. Melalui kegiatan ini, pihak pengelola berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam membuang sampah pada tempatnya serta mampu memilah sampah langsung dari sumbernya. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Diduga mencuri uang 20 juta rupiah di sebuah apotik, seorang perempuan diamankan polisi di Jakarta Barat. Berikut Awan Sadam melaporkan.
13: Polisi menangkap seorang perempuan berinisial S berusia 30 tahun usai diduga mencuri uang tunai sekitar 20 juta dan 1 unit iPhone dari sebuah apotik di kawasan Jakarta Barat. Kanit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat AKP Ardian Yunan Saputra menjelaskan pencurian itu terjadi pada Selasa 29 September 2026. Sehari sebelumnya, S diketahui baru mulai bekerja di apotek tersebut setelah melamar pekerjaan. Namun, polisi menduga lamaran kerja itu digunakan sebagai cara untuk mendapatkan kesempatan mencuri. Dari hasil penyelidikan, iPhone yang diduga dicuri kemudian digadaikan di Jakarta dengan nilai sekitar 2,6 juta rupiah. Uang tersebut pun diduga digunakan untuk membiayai pelariannya hingga ke Colomadu, Jawa Tengah. Hingga pada akhirnya, polisi berhasil membekuk S pada Kamis 8 Oktober 2026.
14: Dia memang menjaga apotek, jadi ketika dia menjaga apotek dan korban tidak melakukan pengawasan, dia mengambil barang di dalam apotek tersebut.
15: Apakah yang bersangkutan langsung melarikan diri begitu saja? Ya, gimana, Pak?
14: Langsung melarikan diri. Jadi iPhone sempat dijual, digadai di Jakarta, kemudian uang hasil gadai dipakai pelaku untuk melarikan diri ke daerah Colomadu.
15: Untuk iPhone-nya
14: semula ikatnya? iPhone 2,6.
15: Dan berarti dia itu melamar kerja itu dan sudah diterima ya?
14: Iya, sudah diterima. Dan memang setelah kita lakukan penyelidikan lebih dalam, ada dua TKP yang lain di Tangerang dan di Depok.
13: Selain kasus di Jakarta Barat, kata Ardian, penyidik tengah mendalami dugaan keterlibatan S dalam dua kasus pencurian lain di apotek wilayah Tangerang dan juga Depok. Ardian menambahkan, dugaan motif pencurian itu berkaitan dengan keinginan pelaku memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, keterlibatannya dalam kasus lain masih didalami oleh penyidik. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, sebanyak 16 gerai koperasi Merah Putih di Kota Cilegon dilaporkan telah selesai proses verifikasi dan validasi atau verval. Berikut Romanudin melaporkan.
16: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dinkop UKM Kota Cilegon telah merampungkan proses verifikasi dan validasi atau verval terhadap 16 gerai koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang telah selesai dibangun 100%. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan sebelum gerai koperasi tersebut diluncurkan dan mulai menjalankan aktivitas usaha. Kepala Bidang Koperasi di pada Dinkop UKM Kota Cilegon Atikoh mengatakan verifikasi dan validasi dilakukan terhadap gerai yang pembangunan fisiknya telah tuntas. Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan pemerintah pusat melalui petunjuk pelaksanaan atau Juklak nomor 7 tahun 2026. Menurut Ikoh, proses verval terhadap 16 gerai tersebut telah diselesaikan pada pekan lalu. Hasil pemeriksaan juga sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIMKOPDES. Dengan rampungnya tahapan tersebut, pemerintah daerah kini menyiapkan proses berikutnya sebelum gerai-gerai KKMP diluncurkan.
3: Di Cilegon ini ada 16 operasi kelurahan Merah Putih yang sudah diverval. Tim vervalnya yaitu ada 7. Ketuanya Pak Sekda, wakilnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM, anggotanya adalah Kabak Pemerintahan, Kabak Hukum, terus Dinas PU, BPKAD dan Bapak Prida. Itu adalah tim verval, ya, tim verval. Dan kita melaksanakan verval itu seluruh 16 KKMP-nya sudah selesai minggu yang lalu, ya. Kita paling duluan memang karena perwalnya juga Cilegon.
16: Iko menyampaikan dari total 22 gerai KKMP yang sedang dibangun di Kota Cilegon, sebanyak 16 gerai telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%. Gerai-gerai tersebut menjadi sasaran verifikasi dan validasi yang telah dituntaskan oleh tim pemerintah daerah. Sebaran gerai yang telah diverifikasi mencakup sejumlah kecamatan yakni Cibubur, Jombang, Ciwan dan Citangkit, Pulau Merak dan Grogol. Sementara itu tidak terdapat gerai KKMP yang memenuhi kriteria pembangunan tersebut di Kecamatan Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmaludin melaporkan.
1: Kenaikan harga cabai dan beras di Kabupaten Lebak ternyata selain dipengaruhi faktor gagal panen akibat kemarau, ternyata juga dampak dari berkurangnya pasokan cabai dan beras dari luar daerah. Berikut Jalia Winarti melaporkan.
17: Sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Lebak mengalami kenaikan harga. Cabai rawit oren yang sebelumnya Rp65.000 kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Lebak Yani mengatakan kenaikan harga dipicu kemarau panjang yang menyebabkan produksi pertanian menurun. Selain itu, sebagian komoditas masih dipasok dari luar daerah. Kenaikan juga terjadi pada harga beras. Harga gabah kering pungut di tingkat petani naik dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp9.000 per kilogram. Seiring adanya sejumlah lahan pertanian di Lebak yang mengalami gagal panen atau fuso.
18: Kemarin kalau cabai biasanya kita kan lebih pasokan dengan pasokan ya. Jadi kita belum bisa produksi maksimal sendiri kalau untuk cabai dari luar di ini kan ya. Jadi artinya mungkin di sana dari produksinya sendiri mungkin juga kemarau kemarin panjang ya, karena musim hujan juga ada hal gitu ya. Jadi karena ganggu dari pasokan produksinya. Kalau untuk beras ini sekarang dengan pantauan, walaupun ada kenaikan mungkin nggak sebegitu ini. Karena memang infonya dari hulunya, dari gabahnya itu memang sedikit agak naik gitu Bu, ya, di atas KFP ya.
17: Yani berharap turunnya hujan dapat meningkatkan hasil panen petani sehingga harga gabah dan beras kembali turun. Pemerintah daerah diharapkan terus memantau perkembangan harga dan pasokan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: HIPMI Kota Serang mendorong lahirnya pengusaha baru melalui program Satu Keluarga Satu Pengusaha, pengembangan UMKM dan kolaborasi bersama pemerintah daerah. Berikut Lucy Asari melaporkan.
19: HIPMI Kota Serang menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong lahirnya pengusaha baru dan memperluas lapangan kerja. Ketua Umum BPC HIPMI Kota Serang terpilih periode 2026-2029, Bilal, menargetkan pengembangan usaha lokal hingga penerapan program Satu Keluarga Satu Pengusaha. Bilal terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kota Serang dalam musyawarah cabang HIPMI Kota Serang. Pasca terpilih, ia menyiapkan konsolidasi internal dan penguatan jaringan pengusaha. HIPMI juga akan mendorong pembentukan HIPMI Perguruan Tinggi untuk memperluas kesempatan mahasiswa mengenal dunia usaha. Dalam jangka menengah, HIPMI berencana mengunjungi pengusaha lokal untuk melihat perkembangan usaha dan mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan.
20: Saya juga pribadi kalau memang ada peluang untuk investasi, saya ingin investasi juga ke teman-teman pengusaha ini Kota Serang.
21: Kalau ke depan sendiri ini fokusnya di bidang usaha apa?
20: Kita semua bidang usaha dan kita juga akan bentuk usaha-usaha baru. Jadi tadi itu salah satu target kita ke depannya, satu keluarga, satu pengusaha, itu akan kita kejar karena itu salah satu program dari Pak Wali Kota juga. Dan kita akan dari HIPMI Kota Serang akan mendorong bagaimana terciptanya satu keluarga, satu pengusaha.
19: Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan potensi pengusaha muda di Kota Serang perlu didukung dengan kolaborasi antara organisasi pengusaha dan pemerintah daerah. Ia berharap kepengurusan baru HIPMI dapat memperkuat kerjasama untuk mengembangkan pelaku usaha lokal. Menurutnya, pemerintah Kota Serang memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan HIPMI, di antaranya klinik UMKM untuk membantu pelaku usaha menghadapi kendala bisnis.
0: Ya, mungkin ada masalah, ada tantangan juga. Nah, selain dari itu juga ada beberapa program peningkatan kapasitas skill untuk para pengusaha juga. Nah, ini tinggal kita ramu, kita kolaborasikan, juga nanti efeknya bisa jauh lebih besar.
19: Sementara itu, anggota DPRD Kota Serang, Edi Santoso, berharap kepengurusan HIPMI di bawah Bilal dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Edi menilai pertumbuhan usaha baru juga berpotensi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
2: Bagi kerja ini kan nanti ke depan yang kita konsepkan bukan hanya bergantung dengan pabrik-pabrik yang ada, tetapi usaha-usaha baru yang tumbuh, kayak semacam UMKM, kafe, dan lain sebagainya. Sebenarnya di Kota Serang itu yang perlu banyak digali.
19: Dengan kepengurusan periode 2026-2029, HIPMI Kota Serang menyiapkan penguatan jaringan pengusaha, pendampingan bagi usaha yang sudah berjalan, serta dorongan bagi lahirnya wira usaha baru. Dari Kota Serang, Lucia Stad melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Kebijakan ganjil genap di Jakarta akan diputuskan usai pembangunan jalur MRT hingga Kota Tua rampung. Sebanyak 16 gerai koperasi Merah Putih di Cilegon rampung diverifikasi. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
2: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodang Dudang Dut adalah kita pendengar satu lagu dari Aidil KDI Delima ya. Mengawali Prodang Dut kita di siang hari ini pendengar. Untuk Anda mungkin yang baru selesai makan siang mau dengerin lagu dangdut favorit, boleh request ke Prodang Dut pendengar. Prodang Dut hadir sampai pukul 15 sore nanti ya. Jangan lupa request ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mama Rapa pendengar sudah bergabung ya, mau request lagu katanya dari Maggie Z Berakhir Pula ya. Terima kasih Mama Rapa untuk lagunya, kirim salamnya untuk semua yang lagi dengerin Prodangdut aja. Baik, terima kasih ya. Dan untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita di 08111 450 949.

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Akun TikTok Jackie pada Kamis 10 September 2026 mengunggah video isinya memperlihatkan Mahfud MD sedang menandatangani dokumen di depan Presiden Prabowo. Unggahan disertai narasi Presiden Prabowo lantik Mahfud MD sebagai Jaksa Agung. Setelah ditelusuri oleh Turnback House, ditemukan unggahan serupa di kanal YouTube Tribun Medan TV yang merupakan dokumentasi Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Jadi video berisi klaim Mahfud MD dilantik menjadi Jaksa Agung itu merupakan konten yang tidak benar. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita pendengar. Kita sapa lagi, ada Kang Denny di Serang. Katanya mau request lagunya dari Hamdan ATT, Dingin ya. Baik Kang Denny, lagunya sudah ada, sudah kami siapkan. Kemudian ada Citra juga mau request, katanya dari Ayu Ting Ting, Sambalado. Baik, untuk Kang Denny dan Citra lagunya sudah ada, sudah kami siapkan. Yang mau request masih kami tunggu pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: of Fire atau cincin api. Disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pendengar, kali ini requestannya dari Lilis Karlina Purnama di Kota Kembang. Requestan dari Mama Rika, katanya mau kirim salamnya buat semua yang lagi dengerin Pro Dangdut aja. Terima kasih ya untuk Mama Rika. Dan pendengar, untuk Anda mungkin yang siang hari ini ingin dengarkan lagu dangdut favorit Anda ya, masih kami tunggu pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 nanti di 08111450949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang

perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Prodeng-dut-deng-dut adalah kita pendengar satu lagu ya dari Musina Latas Kekasih. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Semoga menghibur Anda ya. Dan satu lagi requestan pendengar dari Elena, katanya mau request lagunya dari Evita Mala, Senyum Terindah ya. Terima kasih untuk requestnya. Ini lagunya sudah kami siapkan ya. Kebersamaan kita pendengar di Pro Dangdut masih ada sekitar 15 menit lagi. Yang mau kirim salam masih kami tunggu di 08111450949.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Kepolisian Resor Polres Pandeglang menggelar aksi bakti sosial bertajuk Polisi bersama masyarakat melalui penyelenggaraan hitanan massal gratis. Kegiatan kepedulian sosial tersebut dipusatkan di Mapolsek Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Selasa 13 Oktober 2026. Sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, puluhan orang tua tampak berdatangan mendampingi anak-anak mereka ke lokasi acara. Peserta hitanan massal ini merupakan warga yang berasal dari 3 wilayah kecamatan sekitar, meliputi Kecamatan Banjar, Mekarjaya, dan Kaduhejo. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, perusahaan Indonesia menjajaki pengembangan pabrik pengolahan singkong menjadi tepung tapioka dan pemanfaatan biogas di Kamerun. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, menyebut pemerintah setempat mendukung rencana tersebut dan sejumlah bank telah menyampaikan komitmen pembiayaan. Agung menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Yaounde sedang mengawal sedikitnya 2 proyek besar perusahaan Indonesia di Kamerun. Proyek tersebut terutama berkaitan dengan pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi pendengar dikutip dari rri.co.id, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kota Serang masih menyisakan pekerjaan rumah untuk membina ratusan pelajar SMP yang belum lancar membaca Al-Quran, pendengar. Berdasarkan pendataan terbaru, capaian siswa kelas 9 yang sudah melek Al-Quran tercatat mencapai 90,22% atau di 7.451 dari total 8.259 siswa, pendengar. Kepala Dindikbud Kota Serang Zeka Bahdi membeberkan dengan sisa waktu beberapa bulan menuju penutupan tahun 2026, Satgas Serang mengaji harus menuntaskan pembinaan untuk 808 siswa tersisa, pendengar. Sementara Wali Kota Serang Budi Rustandi menyebut capaian Serang mengaji secara keseluruhan telah tembus 92,6%. Menurutnya program ini terbukti efektif untuk memetakan kemampuan dasar keagamaan para pelajar di sekolah publik. Dan disampaikan juga pendengar, melihat respon positif, Budi mengisyaratkan rencana perluasan program mengaji Serang di jenjang SMA SMK setelah mendapat arahan langsung dari Gubernur Banten Andra Soni. Pemkot Serang juga siap berkolaborasi dengan Pemprov Banten agar pembinaan Al-Quran ini bisa menjangkau pelajar tingkat menengah atas.

pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Informasi kali ini pendengar dari Kabupaten Lebak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Kabupaten Lebak hingga Selasa 13 Oktober 2026 pendengar belum menerima laporan resmi terkait dugaan 500 aparatur sipil negara ASN di wilayah tersebut terlibat judi online. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak Fahri Fitriana pendengar mengatakan informasi mengenai dugaan keterlibatan ratusan ASN dalam praktik judi online tersebut sejauh ini baru diketahui pihaknya melalui pemberitaan media massa pendengar. Dan informasi beredar masih berupa dugaan dan belum disertai data terperinci mengenai identitas maupun tingkat keterlibatan ASN di Kabupaten Lebak. Karena itu pihaknya belum dapat memastikan kebenaran angka 500 ASN yang disebut-sebut terindikasi terlibat judi online pendengar. Fahri menegaskan diperlukan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum pemerintah daerah mengambil langkah penanganan terhadap ASN yang diduga terlibat. Informasinya pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Kembali lagi di program Kentongan, di mana untuk tema kita di sore hari ini adalah kegawat daruratan pada mata. Pendengar, untuk narasumbernya adalah ada Bapak Nasrudin Febrio Pratama selaku Direktur Keuangan Rumah Sakit Ahmad Wardi, dan ada Dr. Tia Irawan selaku Dokter Umum IGD Mata Rumah Sakit Ahmad Wardi. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung ataupun mau bertanya seputar tema kita di sore hari ini, bisa pendengar melalui WhatsApp di 0811140949. Dan sudah hadir langsung bersama kami pendengar Bapak Nasrudin dengan Dr. Tia Irawan. Kita sapa dulu, selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun sudah sore, sehat. Harus tetap semangat ya, Dok.
1: Tetap semangat insyaallah.
0: Tetap semangat. Oke. Dan mungkin ini tema kita kan di sore hari ini adalah kegawat daruratan pada mata. Mungkin ke Dokter Tia dulu ya. Dokter Tia, ini kita mulai ke mendasar dulu mungkin ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kegawat daruratan pada mata dan apa bedanya dengan gangguan mata biasa ini, Dok?
2: Sebelumnya kan kalau kita biasanya berpikir kegawat daruratan itu adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa ya, Mbak. Cuman kalau kasus mata yang dibilang sebagai suatu kegawat daruratan adalah suatu keadaan yang mengancam penglihatan, dimana pada beberapa kasus mata itu bisa menyebabkan kebutaan yang permanen jika ditindakan atau tata laksananya sangat lama atau terlambat seperti itu, Mbak.
0: Baik, berarti kegawat ini yang mengancam penglihatan gitu ya, Dok ya. Mungkin ada tidak tanda-tandanya seperti apa, Dok?
2: Yang paling mudah dikenali untuk suatu kegawat daruratan mata yang mengancam penglihatan itu adalah apabila seseorang mengeluh penglihatannya tiba-tiba menurun atau penglihatan buram tiba-tiba mendadak, disertai dengan rasa nyeri atau disertai dengan merah gitu. Seperti itu, Mbak. Tapi yang paling menjadi hal yang perlu kita perhatikan dengan, maksudnya yang perlu benar-benar kita hati-hati gitu, Mbak. Kalau kita kalau seseorang mengeluhkan penglihatannya tiba-tiba buram gitu, Mbak.
0: Yang tiba-tiba buram gitu ya, Dok.
2: Mendadak,
0: ya. Kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, apa sih langkah yang harus dilakukan, Dok? Apakah memang harus langsung datang ke rumah sakit atau seperti apa, Dok?
2: Iya, Mbak. Kalau pada orang-orang yang mengeluhkan dia merasa penglihatannya buram tiba-tiba, yang pertama itu yang pasti jangan panik. Yang kedua baru mulai mencari pertolongan, yaitu datang ke rumah sakit, ke IGD sih, yang memang pelayanannya 24 jam.
0: Okay. Kalau misalnya di rumah seperti itu bisa nggak, Dok? Misalnya untuk penanganan awal begitu, kalau terjadi seperti itu apa memang harus langsung datang aja ke rumah sakit?
2: Kalau untuk kasus-kasus, salah satu sebenarnya kasus kegawat daruratan tidak hanya penurunan penglihatan tiba-tiba ya, Mbak ya. Kalau untuk kasus penurunan penglihatan tiba-tiba tidak ada tindakan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau pasien tersebut di rumah. Memang salah satu satu-satunya cara untuk bisa ditangani itu adalah dengan ke rumah, ke IGD, untuk diperiksa penyebab pasti kenapa terjadi penurunan penglihatan tiba-tiba. Nah, untuk kegawat daruratan mata itu juga sebenarnya tidak hanya penurunan penglihatan, bisa juga seperti terkena cairan kimia. Contohnya yang paling simpel itu adalah terkena cairan pembersih di rumah, atau terkena saat di tempat kerja di mana hand sanitizer sudah di setiap sisi sudah ada ya. Beberapa pada pasien, pada orang-orang yang matanya tidak sengaja terkena hand sanitizer seperti itu, atau yang paling simpel itu terkena sabun, sabun cuci piring atau sabun pembersih lantai dan seperti itu. Yang pasti itu adalah bahan kimia gitu. Nah, kalau seperti kalau yang terjadi adalah paparan bahan kimia atau trauma bahan kimia, biasanya yang bisa kita lakukan yang pertama itu adalah mencuci mata, dialirkan dengan air. Kalau ya, air yang bersih selama 30 menit seperti itu. Itu hal yang paling mendasar yang bisa kita lakukan seperti itu, Mbak.
0: Baik, berarti memang bukan hanya tadi penurunannya tiba-tiba buram gitu ya, Mbak. Ya, Dok ya, tapi memang masih banyak lagi untuk penyebabnya gitu ya, Dok. Terutama tadi bisa juga karena ada cairan kimia. Dan langkah pertama adalah dengan membersihkan dengan air gitu ya dok ya, air mengalir.
2: Iya, dengan air mengalir selama sekitar 30 menit.
0: 30 menit. Iya. Baik, terima kasih dok. Mungkin ini ke Pak Nasruddin dulu nih Pak. Dari siap. Sisi pengelolaan rumah sakit nih, bagaimana Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini mempersiapkan layanan untuk menghadapi pasien dengan kegawat daruratan pada mata ini Pak?
1: Ya, baik, terima kasih Mbak. Untuk mempersiapkan hal itu ada beberapa hal yang memang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kalau kita melihat beberapa layanan yang sudah kami sediakan di RS Mata Ahmad Wardi, ada layanan yang memang secara spesifik menangani mata. Dan selain itu di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi juga ada beberapa layanan yang subspesialistiknya, artinya lebih mendalam lagi untuk menangani beberapa kes-kes yang ada. Antara lain ada dokter yang memang kita siapkan secara khusus sebagai dokter ahli retina, ada dokter ahli glaukomanya, ada dokter ahli korneanya, dan juga ada dokter ahli infeksi di situ kondisinya. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga akan kita siapkan juga beberapa dokter-dokter ahli yang lain yang memang dari pengelolaan rumah sakit wakaf ini, salah satunya adalah memberikan beasiswa pendidikan kepada dokter di RS Mata Ahmad Wardi untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih tinggi lagi. Salah satunya yang sudah kita siapin ini adalah dokter dokter mata, ahli pediatri atau ahli tentang ilmu mata pada anak. Nah, ini yang menjadi concernnya.
0: Berarti memang sudah banyak untuk layanan seperti itu ya dok ya?
1: Iya, iya.
0: Tadi diantaranya ada glaukoma, retina ya, gitu
1: benar,
0: ya?
1: Iya, glaukoma. Nah, ini sebenarnya ada hal yang cukup menarik nih Mbak, ya apanya di RS Mata Ahmad Wardi. Sebenarnya awal kali RS Mata Ahmad Wardi berdiri ini fokus utamanya hanya pada katarak awal-awal mula, ya fokus di situ. Nah, kemudian di tahun 2020 kebetulan dari RS Mata Ahmad Wardi mendapatkan program ya dari Kemenkyu pada waktu itu bernama Kes Wakaf Link Sukuk atau CWLS. Nah, dari program tersebut, nah ini cikal bakal awal mula layanan subspesialistik berkembang di RS Mata Ahmad Wardi, antara lain retina, glaukom dan sebagainya tadi ya. Awal mula kalau kita melihat progresnya ya awalnya pastinya biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak. Nah, tetapi seiring jalannya waktu, ketika banyak masyarakat di wilayah Banten ini mengetahui layanan di RS Mata Ahmad Wardi, ini menjadi salah satu pusat rujukan seprovinsi Banten. Bahkan kalau kita melihat beberapa data di layanan kami, ternyata ada juga loh pasien RS Mata Ahmad Wardi dari Sumatera. Sudah mulai untuk mendekati berdatangan ke RS Mata Ahmad Wardi seperti itu.
0: Oke, berarti memang luar biasa untuk penanganannya begitu ya. Oke, dan lainnya juga sudah banyak ya. Ya awalnya hanya untuk katarak, sekarang sudah banyak gitu
1: sudah
0: ya.
1: Sudah banyak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan ini kalau dari sisi pembiayaan ini Pak, bagaimana informasi mengenai penggunaan BPJS Kesehatan atau mungkin skema pembiayaan lainnya bagi pasien yang membutuhkan penanganan?
1: Ya, jadi kalau kita sempat diskus di manajemen RS Mata Ahmad Wardi, ini ada beberapa alternatif pembiayaan yang memang kita siapkan. Yang pertama, kalau seandainya pasien tersebut punya BPJS, ya memang kita advokasi untuk menggunakan BPJS-nya. Nah, kemudian kalau seandainya pasien tersebut punya insurance, ya memang kita advokasi menggunakan insurannya. Kalau nggak punya semuanya tapi dia mampu membayar umum, ya kita arahkan membayar dengan menggunakan uang tunainya. Nah, tetapi kalau seandainya pasien tersebut datang ke RS Mata Ahmad Wardi, misalnya nih, oh BPJS-nya mati, nggak punya BPJS, nggak punya asuransi, nggak punya uang, seperti apa tuh kondisinya? Nah, ini alhamdulillah karena RS Mata Ahmad Wardi ini adalah darah dagingnya ya, gen-gennya itu dari wakaf. Oleh karena itu di RS Mata Ahmad Wardi juga mampu memberikan support utamanya pada pasien-pasien duafa, antara lain dengan alokasi dana zakatnya rumah sakit yang memang kita alokasikan secara khusus. Nah, kita bekerjasama dengan Dobe Duafa Banten ya untuk mengalokasikan dana zakatnya yang memang dikhususkan untuk pasien-pasien duafa di RS Mata Ahmad Wardi. Nah, itu. Jadi kalau seandainya pasien-pasien tanda kutip saya enggak punya BPJS, enggak mampu bayar umum, enggak punya insuran, tapi ingin berobat mata, ya jangan sungkan-sungkan. Datang aja ke RS Mata Ahmad Wardi. Kita akan bantu semaksimal mungkin.

0: Terus kita ucapkan sehari-hari itu mah adalah merupakan suatu salah satu juga kegawat daruratan di mata sebenarnya. Nah, kelilipan itu biasa memang refleksi kita akan mengucap, tapi hal itu sangat-sangat tidak boleh dilakukan pada saat terjadi. Karena apa? Karena saat ada benda asing di mata dan kita kucek, itu otomatis akan merusak lapisan lapisan dari mata kita. Bisa lapisan yang lapisan terdepan itu bagian yang sangat sensitif. Yang paling sensitif adalah bagian yang berwarna warna coklat di mata kita, itu yang disebut dengan kornea. Nah, kalau di situ tergores, itu akan itu yang akan menyebabkan rasa nyeri, perih, mengganjal. Nah, itu yang akan kita rasakan kalau kita kucek gitu. Makanya kalau di medis kita itu sangat big no untuk dilakukan pengucekan pada mata seperti itu. Dan kalau memang merasa kelilipan, yang paling bisa kita lakukan tadi adalah dengan sama seperti yang seperti trauma kimia tadi Mbak, yaitu kita bilas saja dengan air terlebih dahulu. Nah, jika memang dirasa masih ada rasa mengganjal, bisa dilanjutkan dengan meminta bantuan ke rumah sakit atau ke vaskes terdekat seperti itu. Karena pada beberapa kondisi kelilipan itu bisa, kalau dia misalnya terbatas di bagian yang masih bisa kompetensi dokter umum di vaskes layanan di vaskes 1, itu masih bisa dilakukan di vaskes 1. Tapi apabila sudah lanjut, baru nanti akan bisa dirujuk atau akan diarahkan ke IGD seperti itu.
1: Baik. Kalau misalnya kan ada ini dok, kalau dulu ya waktu kecil, kalau misalnya kelilipan ditiup nih, itu bisa, sebenarnya boleh nggak sih dok?
0: Gimana ya, kalau ditiup lebih ke resiko infeksi sih sebenarnya kan. Dari mulut kita pun ada ada bakteri ya saat kita tiupkan. Apabila kelilipan dan ternyata sudah ada kerusakan pada bagian mata akibat si benda asingnya, itu akan ada resiko infeksi. Nah, sebaiknya sih sebenarnya tidak boleh ya, cuman mungkin salah satu tindakan dibandingkan harus dikucek ya, mungkin masih mending dilakukan peniupan mata saja dibanding dikucek gitu Mbak.
1: Baik, kalau misalnya yang punya kebiasaan pakai tetes mata ini dok, tanpa resep itu direkomendasikan nggak sih secara medis?
0: Nah, obat tetes mata itu sebenarnya ada macam-macam Mbak. Ada obat tetes mata yang berfungsi sebagai pengganti air mata, atau ada juga obat tetes mata itu yang berfungsi sebagai antibiotik, dan ada juga yang berfungsi sebagai anti radang. Nah, yang tidak boleh dibeli secara bebas oleh masyarakat itu adalah si tetes mata yang kandungannya anti radang dan antibiotik. Nah, itu yang tidak boleh dipakai secara bebas pada pasien karena bisa menyebabkan kerusakan juga pada mata, terutama apabila diberikan yang ada kandungannya anti radang seperti itu. Kalau antibiotik diberikan secara bebas tanpa resep dari dokter, itu juga bisa menyebabkan antibiotiknya sudah tidak bekerja apabila pasiennya mengalami infeksi mata yang lebih serius seperti itu.
1: Gitu ya,
0: mungkin yang masih bisa dibeli secara bebas oleh pasien adalah obat tetes mata pengganti air mata.
1: Kalau antibiotik dan anti radang tadi jangan gitu ya dok ya,
0: jangan. Efeknya agak berbahaya nanti Mbak.
1: Baik, terima kasih dok. Dan ke Pak Anas Rudin dulu nih, kalau untuk masyarakat nih mungkin yang tinggal jauh ini Pak dari fasilitas kesehatan mata, ini gimana sih mereka bisa memperoleh informasi tentang layanan dari Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini?
2: Ya, terima kasih Mbak Lela ya. Untuk masyarakat yang memang secara akses cahukup jauh dari Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, kita cukup aktif di media ya. Kami cukup aktif di media sosial ya. Kita ada di Instagram juga ada Instagramnya RS Mata Ahmad Wardi. Kita juga ada di Facebooknya ataupun di website kami di rsmataahmadwardi.com. Nanti itu bisa ditelusuri secara langsung. Nanti akan pasien juga akan mendapat informasi secara jelas. Nah, kemudian juga ketika pasien tersebut dari jauh dari Banten misalnya, atau di Banten tapi di pelosok secara lokasi, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan akses lokasi? Nah, kebetulan di bulan Agustus kemarin kami berkolaborasi dengan salah satu lembaga filantropi dari Australia, namanya MATW. Ya, kebetulan di MATW ini namanya Muslim Around the World, yang memang secara lokasi di Australia. Nah, mereka ada program untuk layanan operasi katarak gratis yang memang dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Secara kuota kita dapat kuota di bulan Agustus kemarin kurang lebih di angka 300 pasien yang memang dilakukan operasi secara gratis. Kalaupun nanti misalkan nih sebelum waktunya kita sampai timeline itu sampai Desember ya kita lakukan itu. Tapi kalau misalnya sampai Desember atau belum sampai Desember ternyata pasiennya sudah melebihi dari 300 seperti apa, itu akan disupport tambahan lagi dari mereka. Artinya apa? Artinya

0: kalaupun misalkan nih ada pasien-pasien di luar Banten atau di luar Serang, Kota Serang yang memang secara akses terbatas ya, kemudian nggak memiliki biaya, nah kemudian di wilayah tersebut butuh kita support, nanti bisa menghubungi customer care kami, customer center kami di RSPAD Matwardi untuk dilakukan pemeriksaan sosial di wilayah tersebut. Insya Allah nanti akan kita datang ke sana. Kalaupun nanti misalkan oh ternyata pasien tersebut harus segera dilakukan penanganan untuk operasi katarak misalkan, kemudian yang bersangkutan juga nggak punya pembiayaan, nanti ini akan kita deliver ke RSPAD Matwardi free. Semuanya.
1: Baik, berarti memang bisa tadi diakses di website RS Mata Ahmad Wardi ya. Baik, untuk dokter dan Pak Nasrudin, mungkin kita akan jeda sejenak. Siap. Tetap bersama kami, dan pendengar yang mau bertanya seputar tema kita di sore hari ini bisa kami tunggu di 0811 450 949.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Tan, kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
4: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di kantongan dengan tema kegawat daruratan pada mata. Dengan arus sumber adalah Pak Nasruddin Pebrio Pratama selaku Direktur Keuangan Rumah Sakit Ahmad Wardi dan Dr. Tia Irawan, Dokter Umum IGD Mata Rumah Sakit Ahmad Wardi. Dan ini Dok dan Pak Nasruddin, sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp. Selamat sore, saya Kurnia Ningsih dari Kramat Watu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Rumah Sakit Ahmad Wardi untuk penghargaan wakaf produktif unggulan. Saya mau tanya Dok, apakah IGD di Rumah Sakit Ahmad Wardi hanya berlaku untuk kegawat daruratan mata saja kah? Jika kegawat daruratan umum, bisa enggak? Boleh dijawab mungkin.
5: Ibu Dok. Kalau di Rumah Sakit Ahmad Wardi sebenarnya memang walaupun namanya rumah sakit mata, kita tetap menangani kasus IGD secara umum. Cuman memang kita keterbatasannya adalah kita tidak punya spesialis di luar spesialis mata seperti itu. Jadi apabila terjadi suatu kegawat daruratan atau ada kasus gawat darurat selain mata yang ditangani di IGD RS Mata Ahmad Wardi, pada akhirnya setelah dilakukan pertolongan pertama atau tindakan awal yang membantu mencegah atau mengurangi yang mengancam nyawa, tindakan yang kegawat daruratan yang mengancam nyawanya tertangani, seperti itu, pada akhirnya kita akan merujuk lagi pasiennya ke rumah sakit dengan fasilitas dan dokter spesialis yang sesuai, seperti itu Mbak. Gitu. Untuk penanganan pertama sih masih bisa.
4: Oke, gitu. Berarti penanganan pertama bisa, namun nanti tetap akan dirujuk ke rumah sakit lain gitu ya, Dok?
5: Iya, Mbak.
4: Baik, kemudian ada ini, selamat sore Dokter, saya Hanum dari Ciracas. Izin bertanya, untuk operasi katarak apakah ada keringanan biaya untuk masyarakat umum yang tidak memiliki BPJS atau asuransi lain karena masalah administrasi? Namun saya bukan golongan duafa. Boleh disampaikan mungkin, Pak?
6: Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Hanum ya tadi ya.
4: Oke,
6: baik, dari mana lokasinya?
4: Ciracas.
6: Ciracas ya. Ya, oke, baik. Kita sedang menyiapkan program tersebut ya, memang di bulan akhir tahun ini insyaallah akan kita siapin untuk paket akhir tahun di RS Mata Ahmad Wardi. Memang secara khusus disiapkan untuk masyarakat-masyarakat di wilayah Serang yang memang secara pembiayaan ya dia mampu untuk melakukan pembiayaan secara mandiri, namun secara insuran dia nggak memiliki baik itu BPJS ataupun yang lain. Insya Allah akan kita siapkan yang tersebut di bulan kemungkinan November atau Desember ini sedang kita siapkan ke arah sana untuk program tersebut. Dan itu memang juga menjadi salah satu concern kami. Wah, utamanya juga pada pasien-pasien yang di wilayah Kota Serang dan sekitar yang memang menginginkan layanan terbaik di RS Mata Ahmad Wardi dan memang ingin melakukan operasi, karena memang di RS Mata Ahmad Wardi sendiri ada beberapa kualitas lensa yang akan kita siapkan yang memang membedakan dengan operasi katarak di tempat yang lain. Nah, karena memang untuk operasi katarak sendiri sebenarnya pada umumnya untuk tindakan tersebut itu hanya terfokus pada satu fokus. Jadi dia jarak jauh dia bisa fokus, tapi jarak menengah dan dekat dia nggak bisa fokus. Nah, untuk paket layanan kami yang memang sudah kami sediakan, selain dia jarak jauhnya fokus, dia jarak menengahnya bisa fokus, jarak dekatnya fokus, juga ada koreksi silindernya. Ya, jadi secara keunggulan dari lensa yang kami miliki ini bisa fokus secara keseluruhan. Jadi kalau orang bilang ketika habis operasi orang ini akan lebih mudah kembali.
4: Lebih mudah kembali ya dok ya. Baik, terima kasih, semoga menjawab untuk Ibu Hanum yang ada di Ciracas tadi ya. Dan ini berikutnya ada dari Iman dari Carenang. Kak, dengar-dengar ada program operasi katarak gratis, itu syaratnya apa aja?
6: Ya, kalau operasi katarak gratis ini yang pertama adalah dia termasuk warga Banten ataupun luar Banten sekalipun, monggo silakan, karena rumah sakit wakaf ini milik siapapun, gak ada yang tidak ada yang menghalang-halangi. Artinya siapapun yang masyarakat di wilayah Indonesia yang ingin berobat di RS Mata Matri, silakan. Yang pertama itu. Yang kedua, syaratnya adalah pasien tersebut adalah pasien duafa yang memang secara pembiayaan untuk berobat untuk operasi katarak itu dia nggak mampu, BPJS dia nggak punya, kemudian dia kalau mau membayar dengan uang tunai dia nggak punya, lah itu bisa membayar menggunakan zakat dari RS Mata Matwardi. Dan memang salah satu syarat yang harus dibawa adalah SKTM.
4: SKTM.
6: Tinggal bawa SKTM aja dari wilayah setempat untuk memberikan rekomendasi untuk bisa dibawa ke RS Mata Matwardi.
4: Baik, berarti bukan hanya warga Banten aja ya dok ya, tapi di luar Banten juga. Kemudian tadi selain itu adalah warga duafa. Kemudian membawa SKTM. Baik, terima kasih, semoga menjawab dari Pak Iman di Carenang. Kemudian ada Mama Bilal di Krenceng Cilegon. Kalau mau daftar online periksa mata, bisakah di Ahmad Wardi?
6: Ya,
4: mungkin Pak.
6: Baik, pasien tersebut adalah pasien BPJS sangat bisa banget ya menggunakan MCKN mobile. MCKN sudah bisa memfasilitasi hal tersebut. Nah, namun kalau seandainya dia pasien umum ya berbayar atau menggunakan insurans, dia juga sudah bisa menggunakan aplikasinya. Kita nanti bisa mengakses saja di website RS Mata Matwardi. Nanti itu ada link pendaftaran secara online. Itu bisa diakses.
4: Berarti bisa diakses secara online ya. Dan satu lagi ini dari Indah dari Jayanti. Ini ke Rumah Sakit Ahmad Wardi ada cabang juga dong di dekat sini. Biar akses kita lebih dekat ya. Walaupun hanya pemeriksaan atau tindakan ringan.
6: Doanya.
4: Oke, terima kasih untuk masukan dan sarannya ya. Oke, kemudian ini Pami dari Cemuncang. Kak, kalau lasik di Ahmad Wardi berapa harganya?
6: Ya, kebetulan di RS Mata Matwardi belum ada layanan lasik ya. Artinya itu memang sering kali dari beberapa pasien menanyakan kapan RS Mata Matwardi membuka layanan lasik ya. Karena kita kemarin juga sempat melakukan beberapa hasil studi juga mengenai lasik ya. Mohon doanya dalam waktu dekat di RS Mata Matwardi juga menyediakan layanan tersebut. Mohon doanya insyaallah, karena banyak yang mendoakan insyaallah terwujud dalam waktu dekat.
4: Berarti untuk saat ini belum ada gitu.
6: Belum ada.
4: Baik. Terakhir ini dari Isni di Kopo. Di Ahmad Wardi buka lowongan kerja enggak? Kalau ada syaratnya apa?
6: Kalau tentang lowongan kerja bisa follow di Instagramnya RS Mata Matwardi. Ya, semua informasi tentang lowongan pekerjaan dan sebagainya kami sampaikan semuanya di Instagram RS Mata Matwardi. Bisa follow langsung. Kalau dalam waktu dekat, ini kita ada lowongan keuangan ya, dari SDM keuangan dan juga SDM keperawatan. Nah, dalam waktu dekat ini ya, monggo silakan untuk bisa follow untuk mendapatkan informasi terupdate tentang apapun tentang RS Mata Ahmad Wardi.
4: Berarti bisa di follow dulu Instagramnya RS Mata Ahmad Wardi gitu ya. Baik, mungkin ini terakhir sebagai penutup, apa komitmen dari Rumah Sakit Ahmad Wardi dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan mata, dan apa pesan kepada masyarakat Banten ya, agar tidak menunda mencari pertolongan ketika mengalami kondisi darurat pada mata. Silakan Dokter Tia.
5: Mungkin saya dulu ya Pak ya. Yang pertama itu untuk para pendengar RRI Banten, apabila merasakan penurunan penglihatan, jangan menunggu penglihatannya akan membaik kembali, karena pada beberapa kondisi penurunan penglihatan itu tidak bisa kembali karena memang terdapat kondisi serius yang harus ditangani oleh dokter mata. Yang kedua, jangan pernah mengucek mata apabila terjadi kelilipan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk para pendengar, kalau merasa kelilipan atau terjadi terkena cairan-cairan kimia, jangan lupa untuk Tindakan pertama yang bisa dilakukan di rumah itu adalah dialirkan dengan air terlebih dahulu selama 30 menit, 20-30 menit, lalu langsung melakukan mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu. Itu baik. Mungkin untuk yang kegawat daruratan yang baik. Lanjutnya mungkin sama Pak Nasir.
4: Oke, silakan Pak Nasir.
6: Ya, baik, untuk komitmen pelayanan kami di RS Mata Matwari memang ada beberapa hal yang kami lakukan. Salah satunya adalah dengan perbaikan kualitas mutu yang kita lakukan. Jadi di RS Mata Matwadi melakukan review secara berkala, baik itu tentang mutu di pelayanan kami dan juga servis yang kami lakukan. Dan ini memang semata-mata untuk memastikan bahwasanya semua pasien yang datang di RS Mata Matwadi mendapatkan manfaat yang terbaik, yang pertama. Kemudian yang kedua, selain perbaikan kualitas dan sebagainya, kita juga menstandarkan kualitas itu yang akan kami lakukan. Salah satunya di tahun 2026 ini, di akhir tahun ya, insya Allah di Oktober akhir ini, RS Mata Matwadi juga akan melakukan akreditasi rumah sakit ya. Ini adalah salah satu komitmen untuk perbaikan mutu juga di situ. Kemudian di akhir November ya, setelah itu ya, kita juga ada penyetaraan tentang standarisasi ISO di rumah sakit ya. Ini memang salah satu concern kami untuk memperbaiki kualitas mutu pelayanan di RS Mata Matwadi. Ini yang komitmen kami lakukan. Jadi bukan hanya sekedar oke, kita perbaiki dan sebagainya, enggak, tapi bagaimana caranya perbaikan yang kami lakukan itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
4: Oke, berarti meningkatkan kualitas dan layanan ya, gitu ya dok ya. Dan tadi juga sedang diurus akreditasi dan ISO.
6: Ya.
4: Oke, semoga berjalan lancar ya.
6: Amin.
4: Oke. Amin. Dan untuk mendengar, jangan lupa kalau misalnya kelilipan jangan dikucek gitu ya dok ya. Dan kalau misalnya tadi terkena cairan itu dibasuh dengan air mengalir selama 30 menit, kemudian langsung ke Rumah Sakit Ahmad Wardi.
6: Ya.
4: Oke, ada lagi yang ingin disampaikan atau cukup?
6: Cukup.
4: Baik. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Nasrudin dan Dr. Tia ya, sudah memberikan informasi dan edukasi kepada para pendengar. Semoga bermanfaat khususnya untuk pendengar ya. Dan apa yang mungkin sedang direncanakan saat ini semoga berjalan dengan lancar.
6: Amin.
4: Terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
6: Terima kasih.
4: Dan pendengar, demikian untuk program Kentongan di hari ini dengan tema kegawat daruratan pada mata. Dengan narasumber adalah Pak Nasrudin Febrio Pratama selaku Direktur Keuangan Rumah Sakit Ahmad Wardi, Dr. Tia Irawan selaku Dokter Umum IGD Mata Rumah Sakit Ahmad Wardi. Tetap bersama kami di Pro Satu Hari Banten, kanal informasi dan inspirasi.

simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: lebih 40 miliar 175 2 juta 200 yang paling besar hibah kepada guru madrasah.
1: Makanya setiap pemilik hewan itu harus memperhatikan kesehatan hewannya masing-masing. Salah satunya yang paling penting adalah rabies.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Alokasi dana hibah Pemkot Cilegon tahun 2026 mencapai Rp40,17 miliar. Pemkab Pandeglang menyiapkan 1.000 dosis vaksin influenza bagi tenaga kesehatan.

0: Berikut berita selengkapnya. Hibah Pemkot Cilegon 2026 capai 40,17 miliar rupiah. Guru madrasah jadi penerima terbesar. Rohmanuddin melaporkan.
1: Kurang lebih 40 miliar 175 juta 200 yang paling besar hibah kepada guru madrasah.
2: Pemerintah Kota Cilegon, Banten mengalokasikan anggaran hibah sekitar 40 miliar lebih pada tahun 2026. Guru madrasah menjadi penerima dengan alokasi terbesar seiring jumlah penerima yang mencapai 5.147 orang. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi sejumlah lembaga dan penerima hibah di Kota Cilegon. Pemerintah daerah memastikan penyaluran hibah pada 2026 akan direalisasikan secara bertahap dengan pencairan triwulan keempat dijadwalkan pada Desember mendatang. Kepala Bagian atau Kabag Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Pemkot Cilegon Rahmatullah menyampaikan realisasi hibah bagi lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama telah berjalan. Sementara itu, penyaluran untuk triwulan keempat masih menunggu jadwal pelaksanaan pada akhir tahun. Untuk pengajuan hibah tahun berikutnya, lanjut Rahmatullah, proses pendaftaran diperencanakan dibuka pada awal Januari melalui aplikasi e-hibah Bansos Mandiri. Calon penerima diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi termasuk dokumen domisili dan legalitas lembaga sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah mengajukan di input melalui aplikasi, Rahmatullah menyampaikan, berkas akan diverifikasi secara menyeluruh dan dilanjutkan dengan survei lapangan. Apabila ditemukan kekurangan dokumen, calon penerima akan diinformasikan untuk melengkapi dan mengunggah kembali persyaratan tersebut.
1: Umumnya setelah mereka menginput di aplikasi hibah, kemudian kita verifikasi secara administrasi lengkap, kemudian akan kita survei di lapangan. Kemudian kalau memang ada kekurangan kita informasikan untuk dilengkapi dan juga di-upload kembali. Kemudian setelah dilengkapi baru kita rekomendasikan di TAPD melalui timbangan dulu ya, tim pertimbangan.
2: Selanjutnya, pengajuan yang telah memenuhi persyaratan akan direkomendasikan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD melalui tim pertimbangan untuk diproses lebih lanjut. Sosialisasi mengenai mekanisme pengajuan hibah juga telah dilakukan di sejumlah kecamatan. Rahmatullah mengimbau lembaga yang belum memahami proses pendaftaran agar berkonsultasi langsung dengan bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA atau operator di kecamatan masing-masing. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu calon penerima memahami prosedur pengajuan sekaligus memastikan kelengkapan administrasi di tengah keterbatasan anggaran pada tahun 2026 dan 2027. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-394 Kabupaten Tangerang berlangsung meriah dengan menampilkan beragam pakaian adat Nusantara. Dalam upacara yang digelar Selasa pagi, Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid mengenakan pakaian adat suku Rote, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah mengenakan pakaian adat Sumatera Barat. Para aparatur sipil negara juga tampil dengan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Penggunaan pakaian adat ini menjadi simbol penghormatan terhadap keberagaman suku dan budaya masyarakat Kabupaten Tangerang yang heterogeni, sekaligus memperkuat persatuan dan rasa cinta tanah air. Dalam momentum hari jadi tersebut, pemerintah Kabupaten Tangerang juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong kinerja aparatur, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Gubernur Banten Andrasoni turut mengapresiasi keberagaman yang ditampilkan dan berharap Kabupaten Tangerang terus berkembang serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Rumah Sakit Hewan Provinsi Banten menghadirkan layanan kesehatan hewan gratis dalam rangka HUT ke-26 Provinsi Banten dan World Rabies Day 2026. Fitria Aulia melaporkan.
3: Makanya setiap pemilik hewan itu harus memperhatikan kesehatan hewannya masing-masing. Salah satunya yang paling penting adalah rabies.
4: Rumah Sakit Hewan Provinsi Banten menghadirkan pelayanan kesehatan hewan gratis dalam rangka hari ulang tahun ke-26 Provinsi Banten, sekaligus memperingati World Rabies Day 2026. Pelayanan yang diberikan meliputi sterilisasi kucing jantan, vaksinasi F3 dan F4 kucing, vaksinasi rabies, vaksinasi lengkap anjing, serta konsultasi dan pengobatan hewan. Kegiatan ini juga mencakup vaksinasi VAR bagi petugas kesehatan hewan se-Banten. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Banten Ari Mardiana mengatakan, kesehatan hewan perlu diperhatikan untuk mencegah penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Salah satunya rabies yang perlu diwaspadai oleh setiap pemilik hewan peliharaan.
3: Makanya, setiap pemilik hewan itu harus memperhatikan kesehatan hewannya masing-masing. Salah satunya yang paling penting adalah rabies.
4: Sementara itu, Zahra warga Kota Serang berharap pelayanan kesehatan hewan gratis tersebut kembali digelar dengan kuota lebih banyak agar masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan bisa ikut berpartisipasi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyiapkan 1.000 dosis vaksin influenza bagi tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko penyakit dan menjaga keberlangsungan pelayanan medis kepada masyarakat. Program ini merupakan hasil kerjasama dengan PT Kalbe Farma TBK dan diluncurkan di Puskesmas Cadasari Selasa pagi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Eniati, menjelaskan vaksinasi dilaksanakan di sejumlah puskesmas dengan memprioritaskan tenaga kesehatan yang memiliki intensitas tinggi dalam berinteraksi dengan pasien. Pada tahap peluncuran, kegiatan melibatkan Puskesmas Cadasari, Pagadungan, dan Bangkonol dengan masing-masing mengirimkan 15 tenaga kesehatan sebagai perwakilan penerima vaksin. Vaksinasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan tenaga kesehatan terhadap influenza, mengurangi risiko gejala berat, serta mendukung pelayanan kesehatan agar tetap berjalan optimal. Dispora Lebak rekrut calon pelatih demi meningkatkan prestasi atlet daerah. Laporan Jaliyah Winarti.
5: Memang di 3 event Popda terakhir itu kita prestasinya nggak ada kemajuan.
6: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak membuka perekrutan calon pelatih cabang olahraga mulai 8 hingga 28 Oktober. Ahli muda analis kebijakan Dispora Lebak, Pariyadi, mengatakan perekrutan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan prestasi atlet Lebak yang mengalami penurunan khususnya pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Banten. Menurut Pariyadi, selama 3 tahun terakhir prestasi Lebak di ajang tersebut masih berada di peringkat ke-6. Sejumlah cabang olahraga yang masuk dalam daftar perekrutan diantaranya atletik, bulu tangkis, dayung, judo, karate, pencaksilat, renang, taekwondo, tinju, wushu, dan beberapa cabang olahraga lainnya.
5: Jadi mungkin kita untuk ke depan ini kita mau coba rubah ya. Kita berharap kita mendapatkan pelatih yang lebih qualified gitu. Ya kami berharap sih ya dengan segala keterbatasan ini ya kita prestasinya bisa dibanggakan. Enak gitu ya oleh ini masyarakat Lebak gitu ya. Kita ini stagnan di peringkat ke-6 ini ya, 6 dari 8 kabupaten kota gitu.
6: Untuk sementara perekrutan calon pelatih diprioritaskan bagi warga Kabupaten Lebak. Dispora berharap program ini dapat memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan daya saing Kabupaten Lebak dalam berbagai kejuaraan olahraga tingkat Provinsi Banten. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, pelatih Dewa United Banten FC Osmar Los mengaku puas setelah penyerang sayap Edi Maulana Fikri berhasil mengakhiri paceklik gol saat menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027 pada Minggu malam lalu. Egi mencetak gol pada menit ke-22 dan membawa Dewa United unggul lebih dulu. Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Egi setelah melewati 29 pertandingan tanpa mencetak gol di level klub sejak April 2025. Pertandingan yang berlangsung pada pekan keempat itu berakhir imbang dengan skor 2-2. Osmar menilai gol tersebut merupakan hasil kerja keras dan komunikasi yang telah dibangun bersama Egi sejak pramusim. Ia berharap pencapaian ini dapat meningkatkan kepercayaan diri Egi untuk kembali tampil konsisten dan membantu Dewa United mencapai target musim ini. Sekian warta berita saat ini. Alokasi dana hibah Pemkot Cilegon tahun 2026 mencapai 40,17 miliar rupiah. PMK Pandeglang menyiapkan 1.000 dosis vaksin influenza bagi tenaga kesehatan. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda, ternyata tenang itu beda-beda untuk setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau udah mulai berinvestasi. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas, pendengar. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi, nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting, mulai dari sekarang. Yuk, temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru bergabung di Proasa Terari Banten ya. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari manapun, dari kantor, dari kampus atau dari manapun pendengar, tetap hati-hati di jalan ya, karena ada keluarga yang menunggu Anda di rumah pendengar yang mau berbagi informasi kondisi lalu lintas seperti apa yang Anda lalui hari ini, di sore hari ini, atau mungkin mau berbagi kondisi cuaca. Bisa kami tunggu pendengar di Proasa Terari Banten di 08 111 450 949.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Jangan.

0: Wawan udah berubah.
1: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
0: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
1: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
0: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa wilayah di Banten, sore ini kami sudah tersambung bersama Brigpol Tatit dari Polresta Serang. Kita sapa dulu, selamat sore.
2: Iya, sore Kak.
1: Selamat sore, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik Kak, dilaporkan situasi arus lalu lintas terkini di sekitaran Kota Serang. Baik dari Cilegon menuju kota terpantau ramai namun tetap lancar, begitupun dari kota menuju Cilegon terpantau ramai namun tetap lancar. Dari arah kota menuju Pandeglang juga terpantau ramai namun tetap lancar, begitupun sebaliknya. Dari arah Pandeglang menuju Kota Serang juga terpantau ramai namun tetap lancar. Demikiannya dapat dilaporkan langsung. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Brigpol Tatit untuk informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore.
1: Dan pendengar, diinformasikan terkait untuk kondisi lalu lintas ya. Untuk wilayah untuk kondisi lalu lintas dari Cilegon menuju kota, kemudian sebaliknya juga ini terpantau ramai lancar, kemudian dari kota menuju Pandeglang ataupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar pendengar. Demikian untuk informasi lalu lintas yang telah disampaikan oleh Brigpol. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat sore.
0: Informasi lalu lintas.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: smile.
1: Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16:52 waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma, pendengar mewakili kerabat kerja bertugas di teknik ada Duijo dan Aji, pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Semoga segala informasi, kemudian berita dan lagu-lagu yang kami kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda di hari ini, pendengar. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas lo, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep. Gitu dong.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta adiknya, Kaisang Pangarep, untuk menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tenbackhoax.id. Hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan Gibran di media sosial maupun pemberitaan yang menyebut dirinya meminta Kaisang menjadi Kepala BGN. Selain itu, informasi pada situs resmi Badan Gizi Nasional masih mencantumkan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli 2026. Dengan demikian, tidak ada bukti resmi bahwa Kaisang ditunjuk sebagai Kepala BGN atas permintaan Wapres Gibran. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari Selasa kali ini ya, tanggal 13 Oktober 2026, Anda kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, pendengar, Anda bisa menginformasikan kondisi cuaca terkini, lalu lintas maupun hal berkesan di tanggal 13 hari ini ya, pendengar. Dan caranya mudah sekali, Anda bisa langsung mengirimkannya di WhatsApp kami di 0811145 0949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, untuk Anda yang di sore hari ini sedang dalam perjalanan pulang ya, kami hadirkan satu informasi dari program pemerintah. Salah satunya adalah cek kesehatan gratis ya, pendengar. Bahwa dari Kemenkes, 1 dari 8 peserta CKG ini mengalami gangguan pada mata. Apakah Anda sudah mengikuti cek kesehatan gratis di wilayah terdekat Anda, pendengar? Nah, ini berdasarkan kabar terbaru, sebanyak 2,95 juta dari 23,35 juta peserta program CKG pada 2025 hingga 2026 terdeteksi mengalami gangguan mata. Dan hal tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan mata secara berkala untuk mencegah gangguan penglihatan yang beresiko menghambat aktivitas sehari-hari. Dan hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni pada hari ini ya, pendengar. Dan menurutnya gangguan penglihatan ini berdampak pada pendidikan, pekerjaan, produktivitas, kesehatan mental, dan keselamatan publik, pendengar. Dan menurutnya penglihatan yang optimal dapat membantu anak menyerap pelajaran secara maksimal serta sekaligus mendukung orang dewasa bekerja secara produktif. Karena itu pencegahan dan penanganan gangguan mata perlu menjadi perhatian bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Shudududu, na na na na na, la la la la la.
7: Kok lu batuk sih? Suara gua fales ya?
8: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
9: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar tepat pukul 17.52, kami mengajak Anda untuk menyimak atau mendengarkan azan maghrib wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib bisa bersiap mulai dari sekarang. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

أركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya ya. Dan untuk Anda yang mungkin suka dengan wisata sejarah ya, pendengar, kita akan coba mampir ke Museum Multatuli di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Nah, ini kabarnya museum tersebut ya masih menghadapi keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan pelestarian koleksi sejarah, pendengar. Dan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pengembangan museum, terutama untuk meningkatkan kualitas perawatan koleksi dan menghadirkan pembaruan yang mendorong pengunjung datang kembali. Kepala UPT Museum Multatuli Rangkas Bitung, Lia Hafila, menjelaskan bahwa jumlah tenaga yang tersedia masih terbatas. Apalagi pengelola museum saat ini berjumlah 9 orang dengan pembagian tugas meliputi edukasi, kebersihan, keamanan, administrasi, dan pengelolaan teknis lainnya, pendengar. Dan keterbatasan tersebut berdampak pada belum lengkapnya tenaga khusus yang dibutuhkan museum. Dan menurutnya pengelolaan museum itu idealnya didukung kurator untuk riset dan pengembangan, konservator untuk merawat koleksi sesuai karakteristik bahannya, edukator untuk menyampaikan informasi, serta tenaga registrasi untuk pencatatan koleksi.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
7: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
8: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
9: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
10: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
7: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu.
11: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
6: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih membahas soal Museum Multatuli ya, di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, bahwa ada modernisasi alias tambah canggih gitu, karena terus mengembangkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan sejarah kolonialisme kepada generasi muda pendengar. Dan upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi koleksi, produksi film, dokumenter, podcast, dan penyediaan museum virtual yang dapat diakses masyarakat tanpa harus datang langsung ke lokasi. Nah, kira-kira apakah Anda berminat ya? Kepala PT Museum Multatuli Rangkas Bitung, Lia Havila, mengatakan digitalisasi menjadi salah satu cara untuk menjawab tantangan pengenalan sejarah di tengah perkembangan teknologi pendengar. Dan museum juga memproduksi film dokumenter yang mengangkat 8 koleksi, termasuk patung agar informasi sejarah lebih menarik bagi generasi muda pendengar. Nah, selain ada film dokumenter, Museum Multatuli mengembangkan podcast yang menghadirkan anak-anak muda berprestasi dari Lebak, pendengar. Dan program tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi sekaligus memperluas jangkauan edukasi sejarah melalui kanal YouTube Museum Multatuli. Jadi menurut Anda, dengan Multatuli ini melakukan digitalisasi bagaimana? Apakah semakin canggih atau semakin menarik untuk menggait generasi muda, pendengar?

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut

Pendengar masih membahas soal Museum Multatuli ya. Selain tadi sudah ada digitalisasi museum virtual, tapi memang sayangnya ya menghadapi tantangan yaitu regenerasi atau kekurangan SDM untuk mengelola Museum Multatuli, pendengar. Nah, ini ada juga yang menarik bahwa pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar berencana menjadikan Museum Multatuli dan Gedung Juang sebagai ruang kreatif bagi UMKM, pendengar, khususnya di sektor industri kopi dan ekonomi kreatif. Pesan tersebut disampaikan Kepala Disbudpar Kabupaten Lebak ya. Ini sudah dikatakan ada rencananya ya begitu. Nah, fasilitas publik yang dikelola pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pendengar. Dan dia pun juga mengatakan keberadaan Museum Multatuli dan Gedung Juang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah, tetapi juga dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi yang kreatif. Bahkan pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang yang mampu mendorong tumbuhnya kreativitas masyarakat, pendengar. Dan Yosep pun menjelaskan Disbudpar Kabupaten Lebak saat ini memiliki tugas mengembangkan 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, dari berbagai subsektor tersebut, bidang kuliner ini menjadi salah satu yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang, pendengar. Industri food and beverage termasuk bisnis kopi dinilai mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi untuk Anda yang suka ya ngopi, doyan ngopi dan ingin merasakan destinasi wisata sejarah ya, nostalgia, pendengar, bisa langsung aja menuju ke Museum Multatuli. Dan pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali begitu ya Pak ya?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, conference, skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Ternyata bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya, memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya, memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung, dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
15: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

1 Banten, penuh dengan sukacita bahwa pada kesempatan hari ini saya, Sitam Panjo, boleh kembali mengisi renungan pada kesempatan hari ini. Saya akan mengangkat tema ketika firman tidak lagi menjadi pusat. Dalam 1 Korintus 15 ayat ke-1 sampai ke-4 mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Pendengar setia RRI Pro 1 Banten yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang mungkin tidak nyaman untuk kita dengar. Apakah firman Tuhan masih menjadi pusat dalam kehidupan kita? Atau firman Tuhan malah hanya menjadi pembenaran bagi apa yang sebenarnya ingin kita percayai? Karena ada perbedaan yang sangat besar antara percaya karena Allah telah berfirman dengan mencari firman untuk membenarkan apa yang sudah lebih dahulu kita bayangkan. Dan inilah yang menjadi pergumulan besar manusia. Manusia sering lebih tertarik kepada sesuatu yang spektakuler, pengalaman, perasaan, cerita, mimpi, penglihatan, pendapat manusia, atau sesuatu yang terdengar baru. Sementara sesuatu yang sederhana tetapi jelas tertulis dalam Alkitab justru malah dianggap kurang menarik. Akibatnya perlahan-lahan firman Tuhan tidak lagi menjadi pusat. Yang pertama, ketika imajinasi menggantikan firman. Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka sendiri. Mengapa? Karena manusia lebih suka mendengar sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Ini adalah bahaya yang sangat besar bagi gereja. Sebab seorang hamba Tuhan dapat tergoda untuk bertanya, apa yang ingin didengar jemaat? Padahal pertanyaan yang benar adalah, apa yang Allah telah katakan? Seorang pengkhotbah bukan dipanggil untuk menjadi pencipta kebenaran. Seorang pengkhotbah dipanggil untuk menyampaikan kebenaran Allah dengan tepat. Itulah sebabnya 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah yang dengan tepat menyampaikan perkataan kebenaran itu. Jadi, pusat pelayanan bukan pada kreativitas manusia, bukan popularitas, bukan pengalaman, bahkan bukan sensasi rohani. Pusat pelayanan adalah firman Allah. Kedua, ketika salib dianggap belum cukup. Sekarang kita masuk kepada persoalan yang jauh lebih serius. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 berkata, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatikan kalimat Paulus tadi, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Paulus tidak berkata bahwa Kristus hanya menyelesaikan sebagian persoalan dosa. Paulus tidak berkata bahwa manusia harus menyempurnakan pembayaran yang telah dilakukan Kristus. Berita Injil justru menunjuk kepada apa yang telah Kristus kerjakan. Dalam Roma pasal ketiga ayat 24 mengatakan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena kasih karunia Allah melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kemudian dalam Efesus 2 ayat 8-9 juga menegaskan bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia melalui iman dan bukan hasil pekerjaan manusia. Maka kita harus berhati-hati. Ketika seorang mengajarkan bahwa kasih Kristus belum cukup dan manusia harus menambahkan sesuatu agar dosa-dosanya benar-benar dibereskan di hadapan Allah, maka kita harus kembali kepada pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah kita sedang percaya kepada Kristus?

Kristus, ataukah sedang menambah sesuatu kepada karya Kristus? Pendengar setia RRI Pro 1 Banten, salib Kristus bukan pondasi yang harus kita sempurnakan. Salib adalah pusat berita Injil. Kristus mati, Kristus dikuburkan, dan Kristus bangkit. Itulah yang Paulus nyatakan sebagai Injil dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. Ketiga, ketika hamba Tuhan tidak lagi takut akan Allah. Dan sekarang teguran ini terutama ditujukan kepada kita yang melayani. Para hamba-hamba Tuhan, guru-guru, pengkhotbah, pemimpin rohani. Mari kita berhenti sejenak dan memeriksa diri. Apakah kita masih takut akan Allah? Atau kita lebih takut kehilangan jemaat? Lebih takut tidak populer? Lebih takut khotbah kita dianggap tidak menarik? Lebih takut jemaat pindah? Lebih takut tidak mendapat pujian? Kalau demikian, kita harus kembali kepada dasar pelayanan kita. Kita tidak berdiri di hadapan manusia saja. Kita berdiri di hadapan Allah. Karena itu jangan kita berani mengatakan, Tuhan berkata, jika sebenarnya yang berbicara adalah imajinasi kita. Jangan kita mengatakan, ini firman Tuhan, jika sebenarnya itu hanyalah pengalaman pribadi yang kita naikkan menjadi doktrin. Dan jangan kita membebani jemaat dengan sesuatu yang tidak dituntut oleh Injil kasih anugerah Allah. Takut akan Allah berarti kita takut menyalahgunakan firman-Nya. Yang keempat, firman harus kembali menjadi pusat. Kita perlu kembali kepada prinsip, teks, tata bahasa, konteks, dispensasi, dan doktrin. Bukan keinginan, pengalaman, kesimpulan, lalu mencari ayat pendukung. Semua Alkitab adalah firman Allah, tetapi kita harus memperhatikan kepada siapa Allah berbicara, kapan Ia berbicara, apa yang Ia nyatakan, dan kepada siapa mandat itu diberikan. Ada program nubuat bagi Israel, dan ada rahasia yang kemudian dinyatakan kepada Paulus mengenai gereja tubuh Kristus. Dalam Efesus pasal ketiga ayat 2-9 berbicara mengenai rahasia yang dinyatakan kepada Paulus. Karena itu kita tidak boleh mencampur adukan antara program kerajaan dengan Injil kasih anugerah yang dipercayakan kepada Paulus. Dan ketika kita berbicara mengenai Injil bagi gereja tubuh Kristus, kita harus berani kembali kepada berita yang sangat sederhana tetapi sangat dalam. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 tadi, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ia dikuburkan, Ia bangkit pada hari ketiga, itulah pusatnya. Yang kelima, jangan sampai jemaat lebih mengenal pengkhotbah daripada Kristus. Ini satu teguran lagi bagi kita yang melayani. Jangan sampai jemaat lebih mengenal gaya bicara kita daripada Injil. Jangan sampai mereka lebih mengingat pengalaman kita daripada karya Kristus. Jangan sampai mereka lebih bergantung kepada perkataan-perkataan kita daripada firman Allah. Karena tugas seorang hamba Tuhan bukan membuat jemaat bergantung kepada dirinya. Tugas seorang hamba Tuhan adalah membawa jemaat kembali kepada Kristus dan kepada kebenaran firman-Nya. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 20 bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus. Seorang utusan tidak mengubah pesan dari orang yang mengutusnya. Utusan hanya menyampaikan pesan yang dipercayakan kepadanya. Maka pertanyaannya, apa yang sedang kita sampaikan? Kristus? Atau malah diri kita? Firman? Atau imajinasi kita? Injil anugerah? Atau beban agama yang kita tambahkan? Sebagai penutup, kembalikan firman ke pusat. Saudara-saudara,
Mungkin inilah saatnya kita kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada Alkitab. Kembali kepada konteks. Kembali kepada right division, membagi dengan tepat. Kembali kepada Injil Anugerah. Dan terutama kembali kepada salib Kristus. Jangan sampai sesuatu yang spektakuler membuat kita melupakan sesuatu yang paling penting atau sangat penting. Jangan sampai pengalaman menggantikan firman. Jangan sampai imajinasi menggantikan kebenaran. Dan jangan sampai kita sebagai hamba-hambanya Tuhan mengajarkan sesuatu yang membuat jemaat memandang karya Kristus seolah-olah belum cukup. Sebab Paulus berkata, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia dikuburkan, ia dibangkitkan, dan semua itu sesuai dengan kitab suci. Bukan sesuai dengan imajinasi manusia, bukan sesuai dengan pengalaman-pengalaman manusia, bahkan bukan sesuai dengan pendapat manusia, tetapi sesuai dengan kitab suci. Maka kepada kita semua, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan, takutlah akan Tuhan. Takutlah ketika membuka Alkitab. Takutlah ketika berdiri di mimbar. Takutlah ketika mengatakan demikianlah firman Tuhan. Karena kita bukan sedang membawa perkataan kita sendiri, tetapi kita sedang menyampaikan firman Allah. Dan biarlah doa kita sederhana. Tuhan, jangan biarkan kami menggantikan firman-Mu dengan imajinasi kami. Jangan biarkan kami menambahkan sesuatu kepada karya Kristus. Berikan kami hati yang takut akan Engkau, pikiran yang tunduk kepada firman-Mu, dan keberanian yang memberitakan Injil Anugerah sebagaimana yang telah dipercayakan kepada kami. Kiranya firman kembali menjadi pusat, kiranya Kristus kembali menjadi pusat, dan kiranya 1 Korintus pasal 15 ayat 1-4 tadi kembali menjadi berita yang sangat penting bagi kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, telah dikuburkan, dan telah bangkit pada hari ketiga. Itulah Injil, itulah anugerah, itulah yang harus kita percaya dan beritakan. Amin buat perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kiranya memberkati semua para pendengar setia RRI Pro 1 Banten. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP didorong menjadi penghubung distribusi kebutuhan pokok hingga tingkat desa. Upaya itu membutuhkan peran Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM untuk menghubungkan koperasi dengan jaringan distribusi barang. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga Agung Widiarto menyebut peningkatan kapasitas pengelola menjadi bagian persiapan KDMP. Sejak 12 Oktober 2026, 150 bendahara koperasi mengikuti pelatihan pembukuan dan pengelolaan usaha. Beralih ke informasi selanjutnya, Tangerang Selatan mengemban dua target dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 7 Banten 2026, yakni menyukseskan pelaksanaan pertandingan sekaligus memburu prestasi sebagai tuan rumah. Selain perolehan medali, ajang olahraga tingkat provinsi tersebut juga diharapkan memberi dampak ekonomi dan meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar seperti biasa pukul 20 kita akan ada drama radio ya. Kali ini judulnya adalah Kriuk di Balik Doa Ibu. Wah, ini kira-kira ada apa ya pendengar? Semoga dari drama radio yang akan kami putarkan bisa memberikan pesan untuk Anda dan juga menghibur Anda. Selamat mendengarkan pendengar. Secinta itu kepadaku.
1: Halo. Permisi. Ih, ada orang enggak sih di rumah ini?
2: Waalaikumsalam. Ada Bu Rika. Maaf, Bu, tadi saya di dapur.
1: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
2: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
1: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
3: Ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
2: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
3: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
1: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
3: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
1: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
3: Bu, jangan, Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
1: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
4: Siap, baik bos.
2: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
3: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
2: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
3: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
2: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
3: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
2: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
3: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
3: Waalaikumsalam. Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
5: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
3: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
5: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
3: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
5: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
3: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
5: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
1: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
6: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
3: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
6: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? perdagangan, heh. Ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
1: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
6: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
5: Sita, kamu yang sabar ya, jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya, mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
1: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu, Ren.
5: Oke, Besti.
1: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
2: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
1: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB, dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah. Semoga ini awal dari bisnis ini.
7: Assalamualaikum, permisi.
1: Waalaikumsalam, cari siapa ya, Pak?
7: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita? Yang produksi basreng?
1: Iya benar, saya sendiri Pak.
7: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia. Mbak, saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
1: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
7: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
8: Bu Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
1: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
7: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
1: Baik Murni, Mamat, dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
2: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
1: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika, Bu.

107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akhir-akhir ini kita diramaikan dengan apa yang terjadi, yaitu karhutla di beberapa titik di wilayah Indonesia ya pendengar. Mulai dari Kalimantan, di Sumatera, dan ada juga di daerah timur sana. Dan ini kabarnya pemerintah berencana menghapus ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan hingga 2 hektar untuk membuka ladang, pendengar. Dan langkah ini disiapkan sebagai upaya menutup celah praktik pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan ketentuan tersebut tengah diinisiasi untuk dihapus, pendengar. Karena dinilai berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Jumhur menyebut salah satu langkah pencegahan karhutla, yakni dengan memperkuat penanganan kebakaran dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan, pendengar. Dan pemerintah terus mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran, mulai dari pemerintah daerah, tingkat kabupaten, dan provinsi. Penegakan hukum pun juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Ia pun juga menjelaskan ya pendengar, penanganan perusahaan perlu memperhatikan prinsip pertanggungjawaban mutlak, khususnya terkait kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi. Ya walaupun demikian ya pendengar, proses verifikasi tetap diperlukan.

0: Pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
2: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
1: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
2: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
1: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
2: Betul. Simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
3: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo, biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
4: Banten Malam Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Bro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih membahas soal karhutlah. Kali ini bagaimana dengan respon Komisi 9 DPR ya? Yaitu Yahya Zaini justru meminta pemerintah memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah pendengar. Dan langkah ini dinilai mendesak menyusul ratusan ribu warga yang mengalami ISPA akibat paparan asap karhutlah. Bahkan berdasarkan data Kemenkes, sebanyak 174.694 warga mengalami ISPA pendengar. Dan data ini tercatat akibat karhutlah.

Telah selama periode Agustus hingga September 2026. Dan ia pun menegaskan pemerintah perlu memastikan masyarakat yang terdampak ini mendapatkan informasi mengenai langkah perlindungan kesehatan yang tepat sekaligus memperoleh pertolongan medis sedini mungkin ya pendengar. Dan menurutnya dampak karhutla ini tidak bisa dianggap sepele. Selain mengancam kesehatan masyarakat, bencana tersebut juga telah menimbulkan korban jiwa, baik dari kalangan relawan maupun masyarakat umum ya pendengar. Dan bahkan dampak asap karhutla bahkan dirasakan oleh negara tetangga ya, seperti Singapura maupun Malaysia pendengar. Karena itu ia meminta pemerintah segera melakukan berbagai intervensi untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah bertambahnya korban.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kelas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga tingkat desa. Kepala negara menilai strategi tersebut menekankan mitigasi yang presisi, terkoordinasi, dan melibatkan masyarakat di wilayah rawan karhutla. Presiden juga menekankan pentingnya strategi pencegahan yang dilakukan secara masif dan menyeluruh. Menurut Presiden, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang. Beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek memperkuat pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Hal ini untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan kualitas pelayanan publik. Sekretaris Jenderal Kemdikti Saintek Badri Munir Sukoco mengatakan, Ditjen Saintek telah memperoleh penilaian sistem akuntabilitas kinerja dari inspektorat sebelum memulai pencanangan administratif. Ia mengatakan internalisasi nilai-nilai integritas akan terus dilakukan secara bertahap hingga menjadi budaya kerja seluruh pegawai. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah pukul 21 lebih 10 ya. Itu tandanya kita sudah dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang mau nostalgia lagu-lagu tersayang Anda, atau ada lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan ya, ini langsung saja Anda bisa request melalui WhatsApp kami di 0811145049. Selain itu ya pendengar, Anda juga bisa titip salam maupun ingin mengirimkan pesan kepada orang yang Anda tuju. Ini bisa siapa saja ya pendengar, kerabat Anda, keluarga Anda, ataupun teman tongkrongan Anda, ini bisa tentunya ya. Masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di 0811145049.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

0: kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit aman atau enggak untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Suara 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan saat ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya. Tentunya langsung saja kita bacakan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Kalideres Jakarta dengan Bapak Niko setia gabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di RRI Pro 1 Banten. Wah, ini Bapak Niko setia ya mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu tentunya. Dan mau request lagunya Krisye, Hip Hip Hura Hura. Dan untuk Teteh penyiarnya malam ini, sehat selalu sekeluarga, lancar segalanya, monitor RRI Pro 1 Banten juga. Makasih, makasih kembali ya untuk Bapak Niko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan untuk Anda yang pecinta Krisye ya pendengar, langsung saja kita dengarkan Hip Hip Hura.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

satu kata dari adegan ya pendengar, ini dirilisnya tahun 1992. Wah, ini lama banget ya. Tapi kalau dilihat dari suaranya ini khas gitu ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu pendengar ya, ini tentunya masih kami buka lapaknya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request apa saja ya, yang ini aslinya untuk nostalgia karena memang ruang rindu dan kita sedang menggali memori lewat lagu. Siapa tahu pas dulunya SMA relate banget sama salah satu lagu, itu boleh banget di request atau mau titip salam untuk teman Anda atau teman-teman alumni Anda, ngajak ketemuan lagi ya. Ini boleh banget tentunya. Langsung saja Anda bisa WhatsApp ke nomor kami di 0811145049. Dan kali ini sudah ada yang bergabung dengan Teh Intan di Serang ya. Ini Teh Intan memang salah satu pendengar yang suka banget ngedengerin Ruang Rindu ya. Saya mau request lagunya Cinta Hampa dari Betaria Sonata. Baik, sudah kami siapkan melalui playlist ya Teh Intan. Jadi untuk Anda yang mau ngikut jejaknya Teh Intan buat request, masih kami tunggu ya pendengar. Langsung saja kita nikmati Cinta Hampa.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu ya. Dan baru saja kita menikmati alunan lagu dari Ebitri dengan Biar ya. Dan selanjutnya mari kita nostalgia soal penyanyi ya pendengar. Jadi ada seorang penyanyi ini namanya Muhammad Ridho Abbas nih. Biasanya kalau gen milenial ya, ini pasti tahu dengan nama samarannya atau nama singkatannya, yaitu Ribas ya pendengar. Tentunya penyanyi ini asal Indonesia. Dan kalau dilihat dari perjalanan karirnya, Ribas ini hanyalah penyanyi lokal pendengar, dan ia sering main lagu pop rock di sana sebelum 2005. Dan pada 2006 penyanyi asal Makassar ini diundang ke Sony Music Entertainment Indonesia yang akhirnya terkenal ya, dan mengeluarkan single yang judulnya apa nih pendengar. Nah ini kan singlenya yang kemudian membawa kepopuleran untuk penyanyi tersebut pada bulan Maret 2026. Dan lagu ini memiliki genre pop rock ya. Dan langsung saja lagu Sebelah Hati dari Ribas yang dirilis pada bulan Maret 2006.

Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, baru saja kita menikmati alunan lagu dari Sheila on 7 ya. Dan tentunya kalau berbicara Sheila on 7 nih, banyak lagu yang easy listening dan sampai sekarang pun banyak diputar juga ya. Atau mungkin Anda salah satunya. Dan kita sudah ada di penghujung program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya pendengar. Dan Anda bisa mengikuti program ini di hari-hari berikutnya dengan jam yang sama tentunya ya. Nah, sebagai penutup, langsung saja saya putarkan lagu Astaga dari Ruth Sahanaya. Selamat mendengarkan.

0: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, apakah dari Anda ada yang sering ya duduk terlalu lama ataupun kebiasaan tersebut dilakukan sehari-hari secara tidak sadar? Bisa soal aktivitas dan pekerjaan mungkin ya. Nah, ternyata ini dapat memperlambat aliran darah dan meningkatkan resiko terbentuknya gumpalan darah, pendengar. Dan kondisi ini perlu diwaspadai karena gumpalan darah ini dapat menyumbat pembuluh darah pastinya dan memicu komplikasi serius, pendengar. Dikutip dari laman Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, duduk terlalu lama termasuk faktor resiko trombosis vena dalam, pendengar. Dan kondisi tersebut dapat terjadi ketika darah mengalir lebih lambat akibat terbatasnya pergerakan tubuh. Trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis ini merupakan kondisi terbentuknya gumpalan darah pada pembuluh vena bagian dalam. Dan gumpalan tersebut paling sering muncul pada kaki, pendengar. Tetapi juga dapat terbentuk pada bagian tubuh lainnya, pendengar. Nah, ketika seseorang duduk dalam waktu yang lama, otot kaki ini kan jarang bergerak untuk membantu mendorong darah kembali menuju jantung ya. Akibatnya tuh darah dapat terkumpul ke pembuluh vena dan meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah. Nah, selain itu perjalanan lebih dari 4 jam nih, pendengar, dapat meningkatkan resiko pembekuan darah akibat keterbatasan gerak. Nah, resiko tersebut berlaku bagi perjalanan baik menggunakan pesawat, mobil, bus, maupun kereta api. Nah, menurut dokter spesialis bedah vaskular dan endovaskular National Hospital, Dr. Vici Heliana, masyarakat perlu mengenali tanda-tanda DVT atau deep vein thrombosis yang tadi itu ya, trombosis vena dalam, pendengar. Dan resiko tersebut perlu diwaspadai, terutama setelah tubuh nggak banyak bergerak dalam waktu yang lama. Tapi meskipun demikian ya, pendengar, gak semua orang yang duduk lama akan mengalami trombosis vena dalam. Dan menurut CDC, tingkat resiko seseorang ini dipengaruhi oleh berapa lama ia gak bergerak dan faktor resiko lain yang dimiliki. Tetapi ada juga nih kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah ya, pendengar. Tetapi sebelum di-spill secara lebih lengkap begitu ya, dan langsung saja ada lagu-lagu yang ngantri untuk diputarkan.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

Pendengar, melanjutkan pembahasan sebelumnya soal terlalu lama duduk ini bisa meningkatkan resiko trombosis vena dalam ya. Jadi tadi ada faktornya, yaitu tingkat resiko seseorang dipengaruhi oleh berapa lama ia nggak bergerak dan faktor resiko lain yang dimiliki. Jadi faktor resiko lain ini ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah, pendengar. Dan faktor tersebut meliputi usia lanjut, obesitas, riwayat trombosis, kehamilan, penggunaan hormon estrogen, dan operasi yang dilakukan baru-baru ini. Dan penyakit tertentu juga dapat meningkatkan resiko trombosis vena dalam pada seseorang ya. Dan CDC memasukkan penyakit jantung, paru-paru, kanker, serta beberapa gangguan kronis sebagai faktor resiko tambahan, pendengar. Dan trombosis vena dapat menimbulkan sejumlah gejala pada bagian tubuh yang terdampak. Gejala tersebut ada pembengkakan, nyeri, dan perubahan warna kulit pada kaki atau lengan. Tapi untuk sebagian penderita trombosis vena dalam tidak menunjukkan gejala yang jelas, pendengar. Karena itu seseorang perlu memperhatikan perubahan kondisi tubuh, terutama ketika memiliki faktor resiko pembekuan darah. Nah, berdasarkan saran untuk mengurangi resiko, bisa menggerakkan kaki secara berkala selama duduk dalam waktu lama. Gerakan sederhana seperti mengangkat tumit, menggerakkan ujung kaki, dan mengencangkan otot betis dapat membantu melancarkan aliran darah.

Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengatur nafas, dan memulihkan hati. Sebuah kata mutiara mengatakan, beristirahat bukan berarti menyerah. Jika hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Karena manusia juga punya batas. Dan hati pun perlu waktu untuk tenang. Malam ini, lepaskan semua beban yang terlalu lama dipikirkan. Jangan hukum dirimu atas hal-hal yang belum tercapai. Percayalah, langkah kecil yang terus berjalan akan tetap membawamu menuju tujuan. Selamat malam, semoga tidurmu menjadi tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Banten pagi ini. 94,9 FM Top 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi. Lela Rahma kembali lagi pendengar menemani Anda di pagi hari ini ya, di hari Rabu 14 Oktober 2026 sampai pukul 11 siang nanti ya. Tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita, suratul asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. الله سبحانه وتعالى bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan al-wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi gara-gara waktu. Gara-gara masa ini banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat.
2: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وتواصوا بالحق, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وتواصوا بالصبر, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr. Was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasaw bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, saliha. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Wa tawasaw bis-sabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat.
2: sabar, tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian, lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didampingi oleh Allah. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha, la'allakum tuflihun. Semoga kita
1: diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresek.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: dari BPS menyerahkan penghargaan kepada pihak-pihak yang selama ini memberikan kontribusi pada saat pelaksanaan sensus ekonomi 2025.
1: Memang betul belum ada datanya, dan dari Pak Wakil pun juga mau minta kejelasan ya dari data tersebut.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi Banten menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di setiap desa dan kelurahan. Pemprov Banten dan BPS gelar Insight Forum bedah lanskap ekonomi Banten. Berikut berita selengkapnya, pemerintah Provinsi Banten menyiapkan perluasan program Banten Ramah pada 2027 dengan menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 100 pekerja rentan di setiap desa dan kelurahan. Gubernur Banten Andra Soni menyebutkan program tersebut akan menyasar 1.238 desa dan 314 kelurahan di seluruh Provinsi Banten. Kelompok penerima manfaat mencakup petani, nelayan, pekerja kebersihan, pelaku UMKM, marbot, guru mengaji hingga pemandi jenazah. Hingga akhir September 2026, sebanyak 15 desa telah terdaftar dengan total 1.500 pekerja terlindungi. Sementara itu, 371 desa lainnya masih dalam proses implementasi. Secara keseluruhan, sebanyak 587.000 lebih pekerja rentan di Banten telah mendapatkan perlindungan melalui pembiayaan APBD. Pemprov Banten berharap perluasan program ini dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencarian nafkah, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Serang mencatat rata-rata 220 pendaftar haji setiap bulan, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Fitria Aulia melaporkan.
1: Antusiasme masyarakat Kabupaten Serang untuk menunaikan ibadah haji masih tinggi. Rata-rata sebanyak 220 jamaah mendaftarkan diri setiap bulan atau sekitar 10 jamaah setiap harinya. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kabupaten Serang Abdul Hakim mengatakan, jumlah pendaftar tersebut dihitung berdasarkan rata-rata 22 hari pelayanan dalam satu bulan. Menurutnya, pendaftaran biasanya meningkat menjelang musim haji dan kembali melandai setelah musim haji selesai.
2: Dan dirata-ratakan setiap harinya di Kabupaten Serang itu 10 jamaah yang daftar haji. Kalau misalkan di dalam satu bulan ada 22 hari, biasanya dalam satu bulan itu ada 220 jamaah yang terdaftar untuk pemberangkatan yang sudah daftar opsi haji dalam satu bulannya.
1: Ia menjelaskan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme masyarakat Kabupaten Serang untuk menunaikan ibadah haji. Jumlah pendaftar tersebut terus bergerak mengikuti periode musim haji setiap tahunnya. Sementara itu, kuota keberangkatan haji Kabupaten Serang pada 2027 tercatat sebanyak 1.034 jemaah. Namun, jumlah tersebut masih dapat berubah menyesuaikan kondisi jemaah yang memenuhi persyaratan, pelunasan biaya, dan kesehatan. Abdul Hakim menambahkan, jemaah yang belum dapat berangkat karena kendala ekonomi atau kesehatan dapat mempengaruhi jumlah keberangkatan. Apabila terdapat kuota yang tersedia, jemaah cadangan berpeluang menggantikan calon jemaah yang batal berangkat sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pemprov Banten dan BPS gelar Insight Forum Bedah Lanskap Ekonomi Banten melalui Sensus Ekonomi 2026. Rohmanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten menggelar Insight Forum bertajuk Membedah Landscape Ekonomi Banten Era Industri 5.0 melalui lensa Sensus Ekonomi 2026 di salah satu hotel di Kota Serang, Banten, Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemanfaatan data sensus ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Banten, Deden Afriandi Hartawan mengatakan, sensus ekonomi memiliki peran penting untuk memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Data yang dihimpun diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Banten ke depan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, BPS Banten juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Deden berharap pertumbuhan ekonomi ekonomi Banten dapat terus terjaga hingga akhir tahun seiring dengan kontribusi sektor industri pengolahan dan pariwisata. Ia menyebutkan, berdasarkan pemaparan dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan kedua tercatat sebesar 5,49%. Capaian tersebut diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.
4: Hari ini dari BPS menyerahkan penghargaan kepada pihak-pihak yang selama ini berkontribusi pada saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita semua, dan yang terpenting adalah data sensus ekonomi itu menjadi landasan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.
3: Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten melalui organisasi perangkat daerah atau OPD serta media massa yang turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah membantu BPS menjangkau para pelaku usaha sebagai responden sekaligus mendorong keterbukaan dalam memberikan data yang dibutuhkan. Peran media juga dinilai penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai sensus ekonomi kepada masyarakat. Yusniar menjelaskan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sensus ekonomi telah menjangkau wilayah sasaran, namun saat ini data yang terkumpul masih dalam tahap pengolahan. BPS Banten menargetkan rilis awal hasil sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan pada akhir tahun ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hasil sensus tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha di Banten sehingga dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
5: Ya, ya, kami berikan penghargaan kepada para stakeholder yang sudah mendukung kami. Yang pertama tentunya pada pemerintah provinsi ya, melalui OPD yang sudah membantu kami di dalam memfasilitasi kegiatan sensus ekonomi gitu, mempertemukan kami dengan para target responden. Kemudian juga para pengusaha yang sudah terbuka untuk menerima para petugas dan memberikan datanya. Dan tentunya juga kepada media gitu yang sudah membantu kami melakukan publisitas di dalam penyelenggaraan kegiatan SE. Tentunya ini dengan ada komunikasi yang dibantu media bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kegiatan SE 2026.
3: Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar aksi gotong royong World Clean Up Day di Desa Ciunjuk, Kecamatan Cadasari, Selasa kemarin. Kegiatan ini melibatkan ribuan peserta dari organisasi perangkat daerah, komunitas lingkungan, dan masyarakat untuk membersihkan sampah di sepanjang jalan utama serta kawasan Jembatan Salaka Negara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, Rahmat Jultika, menyebutkan kegiatan ini merupakan pelaksanaan tahun kedua di Pandeglang dan akan diperluas ke seluruh kecamatan. Aksi tersebut juga menjadi bagian dari gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI melalui kegiatan Selasa Bersih secara rutin. PMK Pandeglang turut mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan mendaftarkan diri sebagai wajib retribusi sampah agar memperoleh layanan pengangkutan secara berkala 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat dan persoalan sampah liar dapat dikurangi. Tingginya indeks potensi bencana alam di Provinsi Banten, pemerintah daerah didesak untuk memprioritaskan anggaran penanggulangan bencana dan memperkuat kesiapsiagaan warga secara mandiri. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
6: Tingginya indeks potensi bencana alam di wilayah Provinsi Banten menuntut adanya kesiapsiagaan mandiri dari pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW. Berada di ujung barat Pulau Jawa, Banten dinilai perlu memperkuat sistem mitigasi dan kolaborasi lintas aktor guna menekan resiko kerugian saat bencana melanda.
7: Provinsi Banten ini adalah karena memang letaknya di paling barat dari Pulau Jawa Barat, maka ada potensi atau ancaman bencana yang besar di sini. Harapan kami dengan kegiatan kami di sini ini memberikan pembelajaran bagi kami, terutama bagaimana masyarakat Banten menyiapkan diri untuk melakukan upaya-upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang besar.
6: Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten didesak untuk meningkatkan porsi anggaran serta kesiapan sumber daya manusia kebencanaan. Pemenuhan standar pelayanan minimal, urusan bencana harus dijadikan prioritas utama kebijakan daerah, mengingat Banten memiliki kerentanan wilayah yang kompleks. Salah satu pelajaran penting yang perlu diadopsi Banten adalah keterlibatan warga dan pengaruh utamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GETSI. Melalui fasilitas Yakum Emergency Unit dalam forum peringatan bulan PRB di Aula DP3 AKKB Serang, Banten, Selasa 13 Oktober 2026, Banten diajak melihat praktik baik pembentukan kelompok PRB berbasis pemberdayaan perempuan. Langkah ini penting bagi Banten untuk mengikis stigma yang selama ini meminggirkan peran perempuan dalam penanganan darurat. Selama ini kelompok perempuan di kawasan rawan bencana seringkali hanya dijadikan objek korban tanpa diberi ruang dalam mengambil keputusan mitigasi.
7: Utamanya masyarakat Banten itu selalu mengedukasi, selalu menambah kemampuan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat dalam skop yang paling kecil. Jadi kegiatan semacam ini tidak hanya berhenti di seremoni, tapi yang paling penting adalah menumbuhkan semangat masyarakat untuk mempunyai kesiapan terhadap bencana.
6: Keterlibatan perempuan di desa-desa rawan bencana Banten dipandang krusial untuk mempercepat pertolongan awal dan mereduksi dampak resiko. Pengalaman dari kelompok perempuan pesisir menunjukkan bahwa penanganan bencana yang efektif harus dimulai dari ketangguhan komunitas paling bawah.
8: Seringkali kami sebagai perempuan itu dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan laki-laki atau bencana. Jadi seringkali kami tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dalam kegiatan-kegiatan untuk kebencanaan. Menjadi berkat untuk pelayanan di bidang kebencanaan.
6: Penguatan kapasitas warga, keterbukaan ruang bagi perempuan, serta komitmen alokasi anggaran dari Pemda se-Banten menjadi kunci utama agar Banten tidak sekedar menjadi tuan rumah agenda seremonial, melainkan benar-benar tangguh menghadapi ancaman bencana. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: BKPSDM Lebak belum menerima laporan resmi dugaan 500 ASN terlibat judol. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
9: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Lebak belum menerima laporan resmi terkait dugaan 500 ASN yang terlibat judi online. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak Fahri Fitriana mengatakan informasi tersebut sejauh ini baru diketahui melalui pemberitaan media massa. Menurut Fahri, belum ada data terperinci yang menyebutkan ASN Lebak terindikasi terlibat judi online. Meski demikian, pihaknya telah membahas wacana pembentukan satuan tugas bersama Wakil Bupati Lebak dan bagian hukum untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Fahri menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran dan menentukan langkah penanganan jika ditemukan bukti keterlibatan ASN.
10: Memang betul belum ada datanya dan jadi Pak Wakil pun juga mau minta kejelasan ya dari data tersebut gitu, mungkin dari PPATK-nya mungkin belum secara detail rinci gitu, mungkin hanya informasi gambaran awal dan ini kayaknya tindak lanjutnya seperti apa, kami pun juga saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut.
9: Ya, menambahkan ASN yang terbukti terlibat akan ditindak sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian yang berlaku. Hingga Selasa 13 Oktober 2026, BKPSDM Lebak masih menunggu kejelasan informasi dan belum menerima laporan resmi mengenai dugaan tersebut. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah dan Felisa Alberta Nathaniel memulai perjuangan di turnamen Denmark Open 2026 Selasa 13 Oktober. Turnamen ini menjadi penampilan perdana mereka sebagai pasangan baru. Pada babak 32 besar, Dejan dan Felicia dijadwalkan menghadapi wakil Taiwan Yang Fo Huxian dan Hu Ling Fang di Jyske Bank Arena Denmark. Felicia mengaku antusias kembali bertanding setelah absen sekitar 4 bulan dari lapangan. Sementara itu, Dejan menjadikan Namun level Super 750 sebagai momentum untuk kembali bersaing di kompetisi papan atas. Keduanya diharapkan mampu membangun kekompakan sebagai pasangan baru, sekaligus membuka langkah positif bagi Indonesia di ajang Denmark Open 2026. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi Banten menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di setiap desa dan kelurahan. Pemprov Banten dan PPS gelar Insight Forum Bedah Lanskap Ekonomi Banten. Itulah berita yang sudah kami doarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Semoga kabar Anda baik di pagi hari ini ya. Semoga apa yang sedang Anda rencanakan hari ini berjalan dengan lancar. Pendengar yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di pagi hari ini di lokasi Anda, kalau dari kantor RRI sepertinya hari ini cuacanya sangat cerah ya, matahari sudah mulai bersinar nih pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas juga boleh, seperti apa yang Anda lalui di hari ini, ke Pro 1 RRI Banten di 0811 450 949.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
2: ...94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
3: Pendengar, sesaat lagi akan kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, akan disampaikan oleh Mas Andrian. Mas Andrian, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, silakan dengan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar RRI Banten. Berikut kami sampaikan untuk perakiraan cuaca Provinsi Banten dan sekitar yang berlaku hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Panimbang, Sageti, Mandalawangi, Mekarjaya, Majasari, dan sekitarnya. Kemudian daerah Cibubur, Bakgedong, Cigembong, dan sekitarnya, serta di wilayah Kecamatan Padarincang dan sekitarnya. Untuk malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius. Membawa udara berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian untuk angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini dapat diwaspadai potensi tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter atau dalam waktu lebih tinggi di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke RRI Banten.
3: Baik, terima kasih Mas Andrian untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
4: Mas, selamat pagi.
3: Dan pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, Rabu 14 Oktober 2026.
2: Perakiraan cuaca hari ini.

Pendengar, satu informasi kami sampaikan dari Pandeglang, pendengar Sekolah Dasar Negeri Panacaran 1 di Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang menerima alokasi bantuan fisik program revitalisasi satuan pendidikan senilai Rp1,4 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan bantuan dana alokasi penuh tahun anggaran 2026 tersebut mendengar dialokasikan untuk membenahi fasilitas sarana dan prasarana belajar yang sebelumnya mengalami kerusakan berat. Kepala Sekolah Dasar Negeri Panacaran 1 Ois Avendi ini mengatakan paket pengerjaan ini mencakup rehabilitasi total 6 ruang kelas, pembangunan 5 bilik toilet bersih, kemudian penataan lingkungan, pemagaran area sekolah, serta perbaikan ruang administrasi. Menurutnya, langkah transformasi sarana pendidikan di daerah ini dilaksanakan berdasarkan amanat instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan kualitas sarana sekolah. Pendengar, tim teknis pengawas Masa Maya Saroh ini juga mengatakan progres pengerjaan fisik sekolah saat ini dilaporkan telah mencapai angka 40,8% pada pemantauan bulan kedua periode pertengahan September hingga awal Oktober 2026. Dan pelaksanaan awal pengerjaan sempat mengalami pergeseran jadwal dari Agustus menjadi 13 September 2026 akibat kendala teknis pencairan dana bantuan dari lembaga penyalur. Pendengar, dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
5: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
4: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
5: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.

0: Udah siap belum? Ya.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Rollerblade.
2: Awas!
3: Ya ampun.
4: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan informasikan terkait untuk informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Ibda Deden. Kita sapa dulu, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Lela.
1: Selamat pagi, silakan dengan laporan Anda, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Banten. Dengan saya Ibda Dede, anggota Ditlantas Polda Banten, akan menyampaikan berita lalu lintas di sekitaran Tepilek Pakupatan. Terpantau untuk arus lalu lintas dari arah Ciruas menuju Serang ramai namun tetap lancar, dan sebaliknya dari Serang menuju Ciruas dan KP3B lancar. Untuk Tepilek menyala normal. Untuk yang lain-lainnya nih, demikian Mbak Lela yang dapat sampaikan terkait di Tepilek Parung.
1: Baik, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak?
2: Untuk masyarakat membuka hadirat polisi atau bantuan, silakan menghubungi di 110.
1: Baik, terima kasih untuk Ibda Dede untuk informasinya. Selamat pagi dan ya, selamat bertugas kembali.
2: Pagi Mbak Lela, sama-sama.
1: Dan pendengar, demikian untuk informasi lalu lintas yang telah disampaikan oleh Ibda Dede Andriansa. Semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.
3: Sembilan 4,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kali ini informasi dari Tangerang, pendengar, mayoritas gedung bertingkat di Kota Tangerang Selatan belum memiliki kelengkapan alat sistem proteksi kebakaran standar, pendengar. Temuan tersebut terungkap setelah petugas pemadam kebakaran melakukan inspeksi mendadak terhadap 338 bangunan di wilayah setempat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengkaji sanksi pidana bagi pengelola gedung yang mengabaikan keselamatan kebakaran, dan penyusunan aturan hukum tegas mendesak direalisasikan demi mencegah ancaman bahaya kebakaran di kawasan fasilitas publik vital, pendengar. Kepala Bidang Pencegahan Dinas Damkar Kota Tangsel, Mohsin Al-Fahri, memaparkan hasil pengawasan lapangan secara berkala, dan petugas terus menyisir fasilitas perkantoran komersial di kota yang dipimpin oleh Wali Kota Benyamin Daphni. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel, Ahmad Dohiri, pendengar, membeberkan lonjakan tajam peristiwa kebakaran wilayah dan kondisi musim kemarau berkepanjangan. Ini menjadi salah satu faktor alam pemicu percepatan perambatan kobaran api di pemukiman. Dohiri juga menambahkan bahwa aktivitas pembakaran sampah secara serampangan saat ini bergeser menjadi sumber pemicu kebakaran utama, dan pembaruan catatan musibah kebakaran tersebut dihimpun secara berkala oleh Posko Komando Dinas hingga 11 Oktober 2026.

7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta.